0: Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat titik api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedengan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: berjumpa kembali dalam acara Rosa Tuhan informasi dan inspirasi. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya di
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah kita ikuti ya berita sentral bersama dengan program 3 RRI Jakarta yang telah hadir untuk Anda, tentunya menyajikan beragam informasi dan perkembangan terkini dari berbagai penjuru tanah air. Dan tentunya semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti perkembangan berita nasional. Terima kasih terus menyimak berita sentral tentunya bersama dengan RRI Rimba Raya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kita akan kembali menghadirkan informasi yang lebih dekat dengan kita, ya informasi seputar Provinsi Aceh. Jadi tetap bersama kami di RRI Rimba Raya. Baik pendengar, saat ini 30 menit sudah beranjak ya dari formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baik ya, kita akan ikuti kabar Aceh, program operasi yang dirangkai untuk menyajikan berbagai peristiwa kabar pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga informasi lainnya dari seluruh penjuru wilayah Aceh. Tentunya pendengar, program kabar Aceh ini merupakan informasi dari Korwil 17 Aceh yang akan membawa kita lebih dekat dengan berbagai perkembangan yang terjadi di ujung barat Indonesia tersebut. Dari Banda Aceh hingga berbagai kabupaten di dan kota, tentu ada banyak informasi yang menarik untuk dapat kita simak. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan dengan kabar Aceh bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh.
2: Dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan.
3: Dan Pusaka Indonesia

0: Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat.
1: Dari Korul 17 Banda Aceh yang sudah tersambung melalui line Zoom. Seperti biasa tentunya pendengar, namun sebelum saya sapa rekan semuanya, kita dengarkan terlebih dahulu perakiraan cuaca di kesempatan hari ini. Dan kita sudah tersambung bersama perakirawan dari BMKG Blambintang Aceh Besar bersama Nashita Azhara Lubis. Assalamualaikum Kak Nashita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Iya ya, baik Kak. Silakan dengan informasi cuaca hari ini.
2: Ya baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 25 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari terpantau dari citra radar bahwasanya hujan terjadi di wilayah sebagian kecil wilayah Aceh Besar, kemudian Tamiang, Langsa, dan dapat meluas ke wilayah Aceh Timur. Dan terpantau juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang yaitu untuk wilayah Aceh Singkil dan dapat meluas ke wilayah Simelu dan sekitarnya. Dan untuk siang hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan, kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian wilayah tengah, dan juga sebagian wilayah Tamiang, Timur, dan Tenggara Aceh. Dan untuk malam hari kita perakirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Iya, ya, mungkin ada himbauan ataupun juga titik panas di wilayah Aceh.
2: Ya, untuk titik panas terpantau ada 11 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Tamiang 3 titik, kemudian Aceh Tenggara 3 titik, Aceh Timur 1 titik, dan ada 4 titik untuk wilayah Aceh Utara. Kita himbau untuk masyarakat wilayah Provinsi Aceh waspada terhadap terjadi kemunculan titik panas, diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok, kemudian diharapkan juga tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga kita harapkan pantau informasi cuaca secara resmi melalui kanal di bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Iya baik. Baik. Terima kasih Kak Nashita informasi cuaca yang sudah sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, pendengar demikian tadi sudah kita simak bersama ya informasi di cuaca untuk kesempatan hari ini di wilayah Aceh bersama perakiran dari BMKG Bintang Aceh Besar. Baik, berikut langsung saja Nadia sapa-sapa dulu ya untuk rekan-rekan semuanya sudah standby di line Zoom-nya masing-masing nih ya. Ada Bang Arso di Banda Aceh, kemudian ada Bang Denny di Laos Maui, Kayati di Takengon, dan juga ada Bang Mulia di Aceh Singkil. Baik, mungkin Nadia langsung sapa dulu untuk yang sudah ready ya. Kita sapa dulu Kak Yati ya di Takengon. Assalamualaikum Kak Yati.
3: Waalaikumsalam Kak Nadia. Sehat Kak Nadia?
1: Kak Yati?
3: Ya, halo.
1: Mic-nya apakah sudah on?
3: Sudah. Halo? Halo Kak Nadia? Halo? Halo Kak Nadia.
1: Oke, Yati apa kabar?
3: Kabar baik Kak Nadia.
1: Tetap semangat ya meskipun tanggal merah.
3: Oke.
1: Kita tanggalnya tuh hitam.
3: Betul. Kak Nadia gimana? Iya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Takengon hari ini? Apakah dinginnya masih?
3: Pagi ini menggigil Takengon karena dia.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, Kak Yati silakan untuk informasinya.
3: Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri apel kebangsaan Indonesia Damai bertema Bersatu dalam Kebinekaan Menjaga Persaudaraan Bangsa yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gors Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Dan dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra SSTPMAP disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan sebagai unsur dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar mengatakan bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari keberagaman yang menjadi kekuatan bersama, mulai dari perbedaan suku, bahasa, adat, istiadat, budaya hingga agama. Seluruh perbedaan tersebut, kata dia, dipersatukan oleh satu identitas kebangsaan, yakni Indonesia di bawah naungan Sang Merah Putih. Dan menurut Tagore, semangat kebangsaan dan perdamaian harus terus dijaga, termasuk di Kabupaten Bener Meriah sebagai bagian dari Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan semangat gotong royong. Bupati Tagore juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat, baik akibat bencana, konflik, maupun keadaan luar biasa lainnya. Dan pada akhir sambutannya, Bupati Tagore mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Setiap perbedaan menurutnya harus diselesaikan melalui musyawarah, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah. Demikian satu informasi dari Aceh Tengah, kembali ke Sabang bersama Kak Nadia.
1: Ya baik, terima kasih Kak Yati untuk informasinya di kesempatan hari ini. Baik pendengar dari Takengon, kita ke Aceh Singkil bersama Bang Mulyadi. Halo, assalamualaikum Bang Mulyadi.
4: Salam.
1: Iya, apa kabarnya?
4: Kabar baik.
1: Tadi zoom kali kayaknya ya. Ini kok udah jauh nih Bang Mul.
4: Itu tadi di stel-stel.
1: Oh, di stel-stel. Ah,
5: biar ini zoom in. Zoom in, ini sekarang zoom out.
1: Zoom out. Iya. Ya, oke. Okay. Ya, gimana nih Bang Mul kabarnya?
4: PC baru ini kan, PC baru dia.
5: Oh, gitu. Oh, jadi baru. Agak iya, sombong. Flexing gitu ya.
1: Baru ya. Jadi beda.
4: Jadi kemungkinan dia kan untuk mungkin Singkil bisa jadi host juga karena udah ada.
1: Iya dong, bisa dong ya.
5: Harus.
1: Berarti abis ini Singkil ya.
4: Boleh.
5: Semangat Singkil.
4: Karena okay, kemarin kan ngikut kita nggak pernah jadi host kan karena
1: kesalahan
4: kan ini kan alhamdulillah udah bisa nih nampaknya.
1: Alhamdulillah. Gas Bang Mul.
4: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, silakan Bang Mulyadi.
4: Baik, pertama selamat pagi untuk rekan-rekan Depan Satu, tetap semangat. Dan informasi pagi ini untuk cuaca di seputar Aceh Singkil, ya, cerah berawan. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait Satlantas Subuh Salam tanamkan budaya tertib berlalu lintas di sekolah. Pendengar, upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya kalangan remaja terus digencarkan aparat kepolisian. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyasar langsung kelompok usia sekolah yang kerap menjadi pengguna jalan aktif. Satuan Lalu Lintas ataupun Satlantas Polres Subuh Salam menggelar program Police Goes to School di Man 1 Inovasi Kota Subuh Salam pada Senin kemarin. Ya, langkah ini diambil untuk membentuk kedisiplinan serta budaya tertib berlalu lintas. Petugas kepolisian mendatangi lingkungan sekolah guna untuk memberikan edukasi interaktif mengenai aturan hukum jalan raya, dan para siswa diingatkan juga untuk selalu mengutamakan perlengkapan keselamatan seperti penggunaan helm, ya, dan serta kelengkapan dokumen kendaraan. Pendekatan edukatif ini dipandang penting untuk mengingat pelajar merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko kecelakaan yang akibat kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas di jalan raya. Kapolres Subuh Salam, AKBP Muhammad Yusuf melalui Kasat Lantas Polres Subuh Salam Ibtu Handriansah menegaskan bahwa agenda ini menjadi sarana preventif kepolisian dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan generasi muda. Melalui program berkelanjutan ini juga, Satlantas Polres Subuh Salam menargetkan terciptanya kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang kondusif di seluruh wilayah kota Subuh Salam. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Mbak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Mulyadi untuk informasinya. Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju Lok Sumawe, ya, bersama Bang Deni. Assalamualaikum Bang Deni, apa kabarnya?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar baik, dan Lok Sumawe pagi hari ini dingin, cuacanya berawan mendung, ya. Dan bahkan sejak kemarin sore juga Lok Sumawe diguyur hujan dengan intensitas yang sedang. Gitu ya.
1: Iya, baik Bang Deni. Silakan Bang untuk informasinya.
5: Oke, baik, terima kasih Nadia, dan selamat pagi. Assalamualaikum juga pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di koordinator wilayah 17 begitu ya. Di stasiun Korwil 17, dan dari Lok Sumawe informasinya kami hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari pertama ini di 25 Agustus 2026 banyak juga desa-desa dan juga masjid surau yang mulai merayakan, ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu dengan kenduri dan juga berbagi makanan. Tentunya makanan yang enak dan juga bergizi seperti itu, ya. Dan di hari ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional seperti itu. Tetapi momen peringatan Maulid Nabi tampak semarak di wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami juga mendengar sayup-sayup dari tidak jauh dari gedung kantor RRI Lok Sumawe itu sholawat, zikir, tahlil, ya, tahmid, dan juga diki-diki yang khas Aceh itu mulai terdengar di pagi hari ini, terutama di dekat masjid yang berdekatan dengan RRI Lok Sumawe. Nah, di pagi hari ini juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti RRI Lok Sumawe juga akan mengetengahkan di bincang pagi tema khusus tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang amalan yang dianjurkan ketika datangnya peringatan Maulid itu yang mungkin hari ini juga bertepatan dengan kalender Hijriah, yaitu di Rabiul Awal dan jatuhnya di tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini juga kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama, begitu ya. Apalagi mayoritas keyakinan masyarakat Aceh itu adalah maulid Nabi itu dengan kenduri dan berbagi makanan. Itu bahkan di Aceh nanti maulid ini akan diperingati 3 bulan ke depan, gitu ya. Jadi Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi sampai September, Oktober nanti masih ada masyarakat di berbagai kampung itu yang merayakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu informasi yang bisa kami bagikan untuk di Loksmawe, karena memang fokus RRI Loksmawe pagi hari ini dengan peringatan maulid Nabi.
1: Ya baik, terima kasih Bang Denny untuk informasinya. Ya memang hari ini juga berpetan dengan maulid Nabi, begitu juga dengan di kota Sabang ya, beberapa masjid ataupun juga menasa sudah langsung merayakan maulid di hari ini.
5: Iya, ya, begitu baik. Ya sama ya berarti ya.
1: Iya Bang, ada yang langsung, ada yang ya nanti sampai bulan Oktober udah ada wacana juga ya. Oke, terima kasih Bang Denny untuk informasinya.
5: Ya, sama-sama.
1: Ya, selanjutnya kita langsung ke Kota Raja Banda Aceh ya, bersama Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Arso, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah ya, pagi hari ini Kota Banda Aceh berawan cerah ini. Dan juga pagi hari ini di seputaran Bang banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Terlihat dari kaca studio ini ya. langsung menghadap Bang Padang nih.
1: Habis ini hostnya nyusul
5: dong. Bukan Padang Masya gitu ya. Bukan.
6: Ya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Ya. Salah satunya ini mengenai Satuan Wilayah Satgaswil Aceh Densus 88 Polri bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Aceh memperkuat sinergi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRED serta nihilistik violent extremism NVA khususnya di kalangan generasi muda. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Satgaswil Aceh Densus 88 Polri dengan jajaran BKKBN Aceh di kantor BKKBN Aceh pada Senin kemarin. Audiensi dipimpin PLH Kasatgas Wil Aceh Densus 88 Kapolri AKBP Guntoro Wisnu Cahyono bersama jajaran dan diterima Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim beserta jajaran. AKBP Guntoro mengatakan pencegahan IRED dan NVA membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk jejaring yang memiliki kedekatan langsung dengan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemanfaatan jejaring BKKBN Aceh seperti tagihan informasi dan konseling remaja, serta penyuluh keluarga berencana yang tersebar di berbagai wilayah Aceh. Jaring tersebut dinilai strategis untuk memperluas penyampaian pesan, edukasi, dan pencegahan kepada masyarakat melalui kedekatan yang lebih dekat dengan dan keluarga. Ya, informasi berikutnya ini mengenai wisata Bukit Lamreh nih. Wisata Bukit Lamreh di Kampung Desa Lamreh Kecamatan Kabupaten Aceh Besar resmi dibuka kembali setelah sempat ditutup sejak akhir Juni 26. Pembukaan kembali destinasi wisata tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekdakab Aceh Besar bidang administrasi
7: Melabo 2020.
5: Iya, baru muncul ini RRI Melabo.
6: Pembukaan ini oleh Abdullah mengatakan setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah Gampung, Mukim serta pihak Kecamatan Bukit Lamro, kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga kebanyakan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan. Abdullah menegaskan pembukaan kembali Bukit Lamro merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat, pemerintah kampung, mukim, dan kecamatan. Salah satu poin penting yang disepakati adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Baik, itu dia dua informasi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia.
1: Iya, baik. Bang Arsul, terima kasih untuk informasinya. Kita juga langsung saja bergabung bersama Erin Melabuh ya. Ada Bang John Nehru.
5: Baru bergabung ya. Itu sinarnya ya. Sebenarnya sinar biru.
1: Sinar UV ya. Ultra blue ya. Assalamualaikum Bang John. Aduh, suara kecil sekali ya.
5: Nah, suaranya jauh nih. Bang John Nehru.
1: Iya, Nadia. Iya Bang, mungkin suaranya bisa dibesarkan.
5: Suaranya lagi. udah mulai bagus, tapi kalau bisa dibesarin lagi Bang John. Volume. Udah habis ya. Baik, silakan Bang John.
7: Baik, dari Melabuh, dapat informasi yang mana Bupati Terka melalui asisten 1 lepas 14 putra putri Nagandraya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari Sukamakmur, pelepasan calon mahasiswa-mahasiswa baru ini dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan dari 14 calon mahasiswa baru tersebut, sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir. Sedangkan satu orang lainnya akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan, Asisten Satu Mahlil menyampaikan apresiasi kepada IKAT Nagandraya yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagandraya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia mengatakan pemerintah Nagandraya memandang pendidikan sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu, harus kita dorong lahirnya generasi muda Nagandraya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, dan akhlak mulia. Mahlil juga mengingatkan para calon mahasiswa agar senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Itu informasi dari Nagandraya, telah melepas mahasiswanya ke Timur Tengah, ada ke Maroko, dan ini memang pemerintah Nagan terus mengapresiasi mendukung dunia pendidikan. Begitu informasi dari Melabuh.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang John Nehru untuk informasinya di pagi ini.
7: Baik, Nadia. Terima kasih kembali.
1: Iya. Baik. Sudah semuanya ya, tinggal Sabang ya. Iya, sebelumnya Bang Denny kirim salam ya buat yang di belakang tadi.
5: Oh iya ya.
1: Bestinya Bang Ahmad itu ya.
5: Dia ngefans iya. Dengan John Nehru barusan. Jadi
1: oh, langsung muncul ya.
5: Karena suaranya khas.
1: Oke. Ya baik, pendengar, berikut satu informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 6 orang yang diduga menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Sabang itu Emil Haira SSHMH melalui siaran persnya menerangkan penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Yang diamankan masing-masing berinisial RPJ 27 tahun, FS 23 tahun, FA 22 tahun, FHC 23 tahun, BS 27 tahun, dan IPS 29 tahun, kesemuanya warga Kota Sabang. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas coklat. Polisi juga menyita satu bong yang dilengkapi pipet dan kaca pirek, satu plastik putih bening, serta kertas viper bermerek Loyo. Sementara itu Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengapresiasi gerak cepat tim opsional Satres Narkoba serta peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian, dan Polres Sabang juga menegaskan terus berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kota Sabang. Keenam terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Baik, satu informasi dari Kota Sabang tadi, pendengar, sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuknya Bang Arso di Banda Aceh, Bang Denny di Los Maue, Kayati di Takengon, Bang Mulyadi di Singkil, dan juga Bang John di RRI Melabuh ya. Insya Allah berjumpa kembali waktu dan kesempatan. Saya Nadia dari Sabang akhiri ya program Kabar Aceh untuk kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Sesong Dunia.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa

0: menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Yerwi.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 9 menit sudah kita jelang dari formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda yang masih stay bersama kami ya, kami ucapkan selamat pagi masyarakat benar meriah. Apa kabarnya pagi hari ini ya? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tentunya sudah siap menjalani berbagai aktivitas yang sudah direncanakan ya. Kembali bersama Bang Cibro hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz dalam program Selamat Pagi Badar Meriah. Edisi hari ini pendengar Selasa 25 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya hari ini adalah hari yang istimewa ya, terutama bagi umat Islam, karena kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya bulan ya, di tanggalnya juga tepat 12 Rabiul Awal. Maka pagi ini pendengar kita membawa semangat Selasa, semangat tetap menyala. Semangat menyala untuk bekerja, semangat menyala untuk belajar, semangat menyala untuk mencari rezeki, dan semangat menyala untuk terus memperbaiki diri dan meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, bagi Anda yang pagi ini sudah berada di kebun ya, atau siap-siap berangkat ke kebun seperti Pak Arhimun bercerita ya, di seputaran Pantan Musara akan berangkat ke kebun pagi hari ini untuk panen buah markisah ya. Semoga lancar Pak ya, semoga semangatnya terus menyala. Kemudian juga untuk ya Anda yang sedang membuka toko atau warung, semoga dagangannya juga laris manis ya, Tanjung Kipul, barang habis duitnya ngumpul. Juga untuk yang sedang libur hari ini ya, semoga semuanya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya di dalam memulai setiap aktivitas ya, awali pagi dengan doa dan juga niat yang baik, karena pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah insya Allah akan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Good morning.
0: Good morning to how are you today?
1: I'm working in Semen Padang, bro.
0: Wow. Good. What you job for this morning, Mr. Joy?
1: I'm working in the country city bonsai, bro.
0: Country city bonsai.
1: I don't know what
0: I'm KUA today. Oh, yeah. Why? What happened in KUA? Why you don't give work in there?
1: Huh? I'm working in KUA on Sunday.
0: Oh, last Sunday. Have finished work at KUA, Bang Joy?
1: No, and 50%.
0: Oh, 50%. Okay. I know. Have a breakfast, Bang Joy?
1: Yes, I have breakfast and omelette.
0: Ngelagu bule kesasar sopoh nih ya. Boh. Yeah, but
1: you the best morning, bro.
0: Yes, I have to. Alhamdulillah.
1: What is one
0: small, Bang Joy? What you talking about?
1: Mono in the best.
0: I don't know what you say. Please, if you talk with slowly, Bang Joy.
1: Rendang Padang.
0: No. This morning I have breakfast with peace, Bang Joy.
1: Oke, and nasi putih ya?
0: Yo, white rice, yo, white rice this morning, yo.
1: White rice and gulai
0: masam daging ya? Yes, why you know? I don't have talking about it with you. Why you know, Bang Joy?
1: What?
0: Why you know I have breakfast with asam jeng? Asam
1: jeng. I'm something.
0: Oh, you like so much, yeah? How about sambal? You like it too?
1: I know. I'm sambal and chili this morning.
0: Oh, yeah. Sambal and chili this morning, yo.
1: No, and sambal and chili this kasih gitu.
0: Okay, Bang Joy, what I can do for you this morning?
1: Dari bahasa Inggris, habis itu uluku, woy.
0: Aku sih lega, Bang.
1: Aku mau kok ngeri dengan kamu, Sano,
0: iya, betul. Jaman-jaman pudaha ya, ga?
1: Tapi aku ke bahasa pasaran nggak pura-pura, tapi ke bahasa grammar ini mau balik.
0: Betul. Kita pasaran apa ini, Bang? Gerpas pakai grammar gah?
1: Pasaran, nah kita grammar tapi
0: iya.
1: Kurang anu, kita pasaran
0: aja. Kita ngon boleh apa bicara pasaran, wah, gara-gara pakai grammar, wi.
1: Betul, kan grammar ini kan wananu, wan acara-acara,
0: gitu. Wan acara resmi, wi, Bang, gah?
1: Acara resmi kewanan itu pasaran.
0: Iya, yeah, kan? Kalau di rumah ya rumahan, kalau di pasar ya pasaran gitu, Bang, ya.
1: Anong menjen-menjen ke rumah kalau kamu bahasa Inggris, segera kamu senuk merawai.
0: Oh, betak ya?
1: Depan ini bahasa Inggris, bahasa Jerman, oh, jago.
0: Keren nih, bo, bahasa Jerman, atau bahasa Inggris.
1: Masih Jerman gayo, maksudnya.
0: No, sesegar ajaran kami, pe, oh. Ini bahasa gayo, daruan rumah, pe. Bang, abang anu lo, seruni 12 Rabiul Awal kita memperingati hari Maulid Nabi.
1: Iya betul.
0: Oh, biasai kampung Bang Joya ngeseruni keperingatan atau selo Bang?
1: Saya biasa ke kami ini Bang Cipul ke minggu dia baru acara Bang Cipul.
0: Oh ya. Biasa acara Hana Plin Bang biasa mangan ya ga?
1: Mangan mah keluar rumah.
0: Oh, ini mengicarama.
1: Mangpenan mengicarama.
0: Oh ya. Ya oh, si biasa ya kita ke Bang acara ya ga?
1: Saya kena kita aku je menjerang-jerangnya meresah.
0: Oh betul, rebah kambing, rebah kuru, kita bangganya jerang murum-murum ga?
1: Dari rebah kambing, rebah kuru, Bang Ciru. Kucing jepang ngabir, cicah agur, senyap rasa
0: itu. Iya. Tak cuma kawaya pi dor ger ke Bang Yumah pi ngoya dabuh acara sesegar pi oya mian.
1: Nah beda rasa Bang Ciru. Tuan lo
0: beda. Engon Jepang salak teping laguan Jepang. Iya, memang beda suasana bangga iki yumah ke kedang. Oh ya, wasi ngon jemai iki ngerami-rami betaiwan meresahu betaku nge beda-beda gerke.
1: Memang gitu, luntas kan gitu.
0: Betul. Memang semangatnya memang turahi ulakan aku zaman kena nih bangga.
1: Ada mah NU gitu pengir kan.
0: Nuh ke NU, awahan Jepangan nuh, mian NU mian kum. NU kena ni anu yo. si mah nepi wahan Jepang, dabu NU nuh mian wahan Jepang. Aduh, gerara kemajuan ke.
1: Gerara kemajuan. Tapi arah kemajuan Bang Jit.
0: Hana Bang.
1: Guan Jepang nanti ya Guan Jepang bentuk ke pelitong-tong puisin kah?
0: Ikune.
1: Berarti Guan Jepang nak kuna di Guan Jepang aja antar rasa kurik ni ya.
0: Oh ya. Tapi perasaanku Bang ke Guan Jepang ikune piong ani warasa ya ga?
1: Guru Bang Cibu.
0: Kecuali to sanu bakwan rasa Jepang atau bolu rasa Jepang betah.
1: Arah wanawan kusil becerak Jerman kah?
0: Hendak ni Bang.
1: di sini gelaran nyawan kenon nih. Ini di sini di kampung Niwehana Tiwan kurik ikrami siliri kurik bener dah. Nah, ini Jepang, nanti Jepang aja kira misli kune rasa kurik. Ah, bahasa
0: betul.
1: Ini.
0: Betul, kune rasa kurik, aku ne rasa ini Jepang, taga.
1: Ini kuriknya kebajang-bajang tuh, sedap rasa. Ini Jepang na kune ya,
0: rasa kurik. Betul, ada ide aku ne ya bang. Ah, cocok aku pe, aku pe kena ni aku ne ya. Kena Jepang ni jat lu ipangan, kena ni gara rasa Jepang ni rasa ni dengki, betaga. Jepang oh. Rasa rendang, ah. Oh.
1: Jepang rebus pelin, Jepang rasa itu.
0: Betul. Kerasakan PR ni kaum ibu ni yang ke. Kuna carai Jepang rasa pokat, Jepang rasa rendang, Jepang rasa. Aduh, aduh.
1: Bang, ini senang lagu Bang Tiro.
0: Mana lagu Bang?
1: Warna sesuai Maulid Nabi.
0: Maulid ya. Nabi, iya. Mana lagu Bang? Bang?
1: Tapi Mama Salawi Salam, Murga. Nong lagu Ariano di itu Ari Adat Alwi ya, kak. Tapi kapor we, boh.
0: Adat Alwi,
1: Kapor we judulnya Ya Taibah.
0: Oh, Taibah, gak bangga?
1: Versi rock ya, kapor
0: oh,
1: ya, boh.
0: Oh, ya, ya, ya. Pomi bang.
1: Nampak. Tapi gue bang Citro manis deh ya.
0: Oh, ya betul. Nampak ya, ra bang. Nampak ya, ra.
1: Wah ya, si rock ya musik kak.
0: Abang, bah.
1: Bah, ketakam salah ini Bang Tidro, Bang Tidro, keluarga sehat selalu, Bang. Dan untuk semua abang-abang kepenyiar, owner, porter, yang lagi bertugas, di mana saja berada, selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Dan untuk semua pendengar setia RI Rimbaraya yang lagi monitor radio kesayangannya, Bang.
0: Iya,
1: semoga sehat selalu di mana saja berada.
0: Amin ya Allah. Amin berizin Bang.
1: Kami kita lagu ya. Nong sara lagu minggu kuai.
0: Minggu Bang. Hana Bang.
1: Nong sara lagu mi hari anu di hari mana nih? Hari Kandar.
0: Kandar.
1: Gayo Bang.
0: Ngeliwa lagu gayo Bang. Lagu Indonesia deh Bang. Kona anu sekitar Bang.
1: Kami lagu Indonesia Ariano dikita lagu dari Indonesia lagu rock ngok kue
0: ngok sesobah ngok bang
1: Ariano dikita nong
0: hari
1: God Bless deh.
0: God Bless
1: judulnya Alam dan Penguasa.
0: Alam dan Penguasa boh boh bang
1: boh assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Joy dari seputaran Ponsa ya, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bang Joy ya, salam kompak, salam sehat terus untuk berbagai inspirasi yang sudah diberikan hari ini ya, terutama tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Oke, baik, satu lagu yang dipilihkan coba kita putarkan ya untuk Kak Muna bersabar ya. Nanti lagunya juga akan kita hadirkan. Bang Joy, Ya Toibah dari Hadat Alwi versi rock katanya ya. Baik, mudah-mudahan lagu yang akan kita hadirkan ini sesuai dengan harapan dan keinginan Bang Joy ya. Ini dia untuk kita semua.

Oke, baik pendengar, next coba kita ke asir-asir bawah ya. Ada Kak Muna di sana, mintakan satu lagu dari vokalnya Maulana Ardiansah. Kita hadirkan terus ya dengan lagu yang bertajuk Dalam Sepiku Kaulah Cintaku.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit ya. Sudah kita jelang dari

informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Peringatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk kembali meneladani akhlak dan ajaran yang telah beliau wariskan kepada kita. Pada tahun 2026, Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan menjadi salah satu libur nasional, peringatan ini juga mengingatkan umat Islam menerapkan keteladanan Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang tersebut kerap diisi dengan berbagi kegiatan keagamaan bersama keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Pendengar, pesan dan ucapan Maulid Nabi dapat menjadi pilihan untuk menyampaikan doa serta harapan kepada orang-orang terdekat. Berikut pendengar, kita hadirkan pilihan ucapan yang dapat dibagikan kepada keluarga, sahabat, kerabat, bahkan melalui media sosial. Yang pertama, selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga cinta kepada Rasulullah selalu menjadi cahaya yang menuntun hati kita menuju kebajikan. Yang kedua, di hari kelahiran manusia paling mulia, mari titipkan doa agar hati kita selalu dekat dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pendengar, semoga selawat yang terucap hari ini menjadi pengingat bahwa mencintai Rasulullah bukan sekedar kata, tetapi teladan dalam kehidupan. Keempat, selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga di tengah dunia yang semakin ramai, hati kita tetap menemukan ketenangan melalui keteladanan Rasulullah SAW. Yang kelima, pendengar, ya Allah, tumbuhkan

Pendengar, semoga Maulid Nabi kali ini bukan hanya menjadi peringatan, tetapi menjadi titik untuk kembali memperbaiki hati dan diri kita. Kedelapan, pendengar, di setiap selawat yang terucap, semoga tumbuh kerinduan kepada Rasulullah dan keinginan untuk mengikuti jalan-jalan kebaikannya. Dan kesembilan, selamat Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Ta'ala melembutkan hati kita untuk selalu memaafkan, menyayangi, dan berbuat baik kepada sesama. Yang terakhir, pendengar, semoga kisah kehidupan Rasulullah menjadi penguat ketika langkah terasa berat dan pengingat ketika hati mulai kehilangan arah. Oke, baik pendengar, untuk selengkapnya dapat Anda buka ya laman rri.co.id tentunya untuk penjelasan atau kata-kata lain yang mungkin lebih sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, baik pendengar, masih dari kawasan Ponsa ya, masih dengan Bang Joy di sana. Hadirkan lagu requestannya yang kali ini berjudul Alam dan Penguasa. Oke, baik, kita rangkaikan ke lagu permintaan Kak Muna juga ya, di seputaran asir-asir bawah dari Mayang Sari. Ini dia tajuknya, Tiada Lagi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Jalan Buntul Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Oke, baik pendengar, kali ini ada request spesial ya dari Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang yang baru saja sampai di tempat pekerjaannya atau di kebun ya. Wah, semangat luar biasa Bang ya, baru sampai di kebun tapi yang pertama kali diingat adalah istri dan keluarga tercinta di rumah. Oke, baik Bang Sopian mintakan satu buah lagu dengan tajuk Cinta dan Permata dari koleksi Pambes ya. Katanya lagu ini spesial dipersembahkan untuk istri dan anak tercinta di rumah. Untuk Bang Sopian di Genting Gerbang, salam sehat, salam semangat bekerja. Semoga aktivitas kebun hari ini berjalan lancar ya. Hasilnya melimpah dan selalu diberikan keselamatan. Amin. Karena tentunya sejauh apapun kita melangkah pendengar untuk mencari rezeki, keluarga memang tetap menjadi hati tempat kembali ya. Ya baik Bang Sopian, ini dia lagunya. Mudah-mudahan tambah semangat kerjanya, tambah bahagianya hari ini. Salam saya, salam pengompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang diambil?

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adalah tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong praja tahun 2026. Melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Okay, baik pendengar, mendatang satu buah puisi ya sudah hadir ke meja redaksi. Kali ini dikirim oleh pendengar kita. Ya, tidak bisa kita sebut apanya, mudah-mudahan berkenan dan tentunya saat lagi juga lagunya akan kita putarkan.

dan waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada mereka yang bahkan tak pernah belajar bagaimana cara menghargai kehadiran kita. Maka lepaskanlah tanpa amarah, tinggalkanlah tanpa dendam, biarkanlah yang telah berlalu

jika suatu hari mereka bertanya, "Mengapa kau memilih pergi?" Jawablah dengan tenang, "Aku tidak pergi

karena berhenti menyayangi. Aku pergi karena akhirnya belajar bahwa diriku juga pantas untuk disayangi. Sebab terkadang cinta yang paling romantis bukanlah tentang bertahan selamanya, melainkan tentang tahu kapan untuk melepaskan, agar dua hati sama-sama menemukan kedamaian.

Oke, baik pendengar, 10 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sejenak kita jumpai Bang Johar Sah ya. Maaf, kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Request lagu Bang darinya Nicky Astria, Mengapa. Terima kasih Bang. Oke, baik, terima kasih juga untuk Bang Johar yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Salam sehat terus, salam kompak terus, tetap semangat Bang ya untuk edisi Selasa. Semangat harus tetap menyala. Baik, langsung saja kita hadirkan lagunya ya, dari sang rocker yang terkenal tahun 80-an, 90-an. Siapa lagi kalau bukan Nicky Astria. Ini dia.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Jalan Buntul Nangka, Kampung Payah Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Sekaligus saat ini pendengar, informasi waktu untuk Anda ya, 22 menit sudah kita jelang dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, satu buah informasi kembali coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda ya. Masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 2.193 titik panas tersebar di wilayah Sumatera. Sebaran hotspot terbesar terdeteksi pada Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah mencapai 1.207 titik. Perkiraan BMKG Stasiun Pekanbaru Ranti Kurniati memberikan rincian data pemantauan titik panas tersebut. Laporan penurunan kualitas udara wilayah Riau secara resmi disampaikan pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Jarak pandang direngat tercatat sekitar 2 km dengan kondisi berasap, sementara jarak pandang di Pelalawan mencapai 5 km dan tambang sekitar 3 km yang juga diseliputi oleh asap ketaranti, dikutip dari Antara hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Pendengar, dampak lonjakan titik panas memicu konsentrasi partikulat PM2.5 di kota Pekanbaru menembus angka 508,8 mikrogram. Tingginya angka pencemaran udara tersebut langsung masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Masuk kategori berbahaya, tingginya konsentrat partikulat tersebut terjadi ketika aktivitas titik panas di Sumatera masih cukup tinggi, kata Ranti. Pendengar, wilayah Provinsi Riau menyumbang sebanyak 393 titik panas yang memicu munculnya kabut asap pekat. Pengamatan jarak pandang di wilayah Kota Pekanbaru dilaporkan mengalami penurunan hingga tersisa 2 km. Riau berada di posisi berikutnya dengan 393 titik panas. Kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru turut terdampak terhadap kondisi lalu lintas, ucap Ranti. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan ribuan masker gratis di kawasan Tugu Keris. Kasubdit Kamsel di Kelantas Polda Riau AKBP Dasril memimpin aksi pembagian masker kepada para pengguna jalan. Alhamdulillah, ribuan masker berhasil kita bagikan kepada masyarakat dan pengendara yang melintas. Kondisi asap cukup tebal dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh, kata Dasril. Aksi pembagian alat pelindung pernapasan diselenggarakan sebagai langkah preventif penanganan dampak buruk kabut asap. Dasril menghimbau seluruh pengguna jalan agar menyesuaikan kecepatan berkendara demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Kami menghimbau pengendara agar selalu hati-hati dan waspada, mengurangi kecepatan dan memperhatikan kondisi jalan, ucapnya. Dan pengendara juga diminta untuk tidak memaksakan diri melaju cepat saat melintasi jalan dengan visibilitas yang terbatas. Dirlantas Polda Riau turut mengajak warga untuk aktif mencegah kebakaran hutan selama musim kemarau masih berlangsung. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi ya menempatkan kita di posisi 9 lebih 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, satu buah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Lola Drakel kembali kami hadirkan, kali ini melalui recycle ulang yang lebih apik dan manis ya. Pani Pabiola hadirkan lagu tersebut dengan tajuknya Aku Bukan Pintu, Aku Juga Bukan Jendela, Aku Juga Bukan Lemari Kaca.

0: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Oke, baik pendengar, 40 menit sudah kita jelang dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, satu buah informasi coba kita hadirkan untuk Anda, dan ini juga merupakan informasi terakhir ya, jumpa Anda dengan saya sebelum besok lagi kita bertemu ya di jam yang tentunya berbeda. Pendengar, jagung tidak hanya lezat ketika direbus atau dibakar. Air yang digunakan untuk merebus jagung juga seringkali bisa dimanfaatkan kembali sebagai minuman yang menyehatkan. Rasanya ringan dengan aroma khas jagung dan dapat dinikmati dalam keadaan hangat maupun dingin. Dengar, setelah jagung direbus, airnya dapat disaring terlebih dahulu untuk menambah cita rasa. Air rebusan bisa diberi sedikit gula madu ataupun perasan jeruk sesuai dengan selera. Jika ingin lebih segar, minuman tersebut dapat ditambahkan dengan es batu. Meski demikian, air rebusan jagung bukanlah minuman ajaib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kandungan gizinya juga tergantung pada jenis jagung, jumlah airnya, dan juga metode perebusan jagung tersebut. Pendengar, memanfaatkan air rebusan juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mengurangi makanan atau bahan yang terbuang. Namun pastikan jagung dicuci dengan bersih sebelum direbus dan air rebusan disimpan dengan cara yang higienis. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita pada siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Harus sampai di penghujung acara. Tentunya untuk Anda kami ucapkan terima kasih seluruh sahabat pendengar yang sudah setia yang menemani perjalanan siaran bersama dengan Bang Cibro hari ini. Terima kasih juga untuk setiap salam, setiap sapaan, setiap request dan perhatian yang telah hadir melalui udara di RRI Rimba Raya. Pendengar, di momen bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita terus hidupkan keteladanan. Beliau menebarkan kasih sayang, menjaga silaturahmi, berkata baik, dan menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sesama. Saya Bang Cibro ya, mohon maaf apabila selama menemani Anda hari ini ada tutur-tutur kata yang kurang berkenan, ada candaan yang berlebihan, atau ada penyampaian yang belum atau jauh dari kata-kata sempurna. Tetaplah bersama kami ya, nanti ada Bang Ibnu yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya pamit undur ya, jangan lupa tetap tersenyum, tetap semangat, tetap bahagia menjadi pendengar setia di Rimba Raya. Selamat peringati 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW semakin tumbuh dan tercermin dalam akhlak serta kehidupan sehari-hari kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, sampai jumpa.

Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya mendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program moderasi beragama. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan budaya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kabar seluni yang kami relay dari Pro 1 RRI Takengon. Dan setelahnya akan ada program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, kita akan lanjut dengan program moderasi beragama dengan tema hari ini adalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, momentum memperkuat moderasi beragama dan persaudaraan. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama memperingati salah satu momentum yang penuh makna, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, hari ini kita tidak hanya mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, Maulid Nabi menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat dan meneladani akhlak beliau. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kasih sayang, menghormati perbedaan, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema, yaitu tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, momentum memperkuat moderasi beragama dan persaudaraan. Dan mendengar, bagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana semangat moderasi beragama bisa membuat kita semakin bijak dalam menghadapi perbedaan? Dan bagaimana Maulid Nabi dapat menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah di tengah masyarakat? Semua akan kita bahas bersama dalam program moderasi beragama di Pro 1 RRI Rimbaraya. Dan pendengar, Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk mengajarkan kebencian, bukan untuk memperlebar jarak antara manusia, tetapi membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini pendengar mengingatkan kita bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa nilai kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan kebaikan. Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai peringatannya hanya berhenti pada seremonial saja. Mari kita jadikan maulid sebagai momentum untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mampu menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat? Dan sudahkah kita menjaga lisan agar tidak menyakiti? Dan sudahkah kita menjadikan perbedaan sebagai jalan untuk saling mengenal, bukan alasan untuk saling menjauh? Pendengar, Maulid Nabi mengajarkan kita untuk mengenal Rasulullah bukan hanya dari sejarah kelahirannya, tetapi juga dari perjuangan dan akhlaknya. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, penyayang, pemaaf, dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Dari sini kita dapat memahami bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan dalam beragama. Moderasi beragama justru mengajarkan kita untuk menjalankan agama dengan teguh, sekaligus menghormati sesama manusia. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan. Kita boleh memiliki pilihan yang berbeda, tetapi jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menghina. Karena sejatinya, pendengar, kedamaian itu tidak lahir dari keseragaman. Kedamaian itu lahir ketika perbedaan mampu dikelola dengan bijaksana. Dan pendengar, ada satu hal yang sangat indah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perhatian beliau terhadap hubungan antar manusia. Islam mengajarkan ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kesamaan dengan kita, tetapi juga bagaimana kita mampu menghormati tetangga, teman, masyarakat, dan siapapun yang hidup berdampingan dengan kita. Di tengah kehidupan yang semakin cepat, terkadang kita justru semakin mudah terpecah hanya karena perbedaan pendapat. Berbeda pilihan, bertengkar, berbeda pandangan, saling mencela. Berbeda pemahaman, kemudian saling menganggap paling benar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang kelembutan hati. Maka Maulid Nabi seharusnya menjadi momentum untuk mengurangi kebencian dan memperbanyak kasih sayang, mengurangi prasangka dan memperbanyak tabayun, mengurangi pertengkaran dan memperbanyak silaturahmi. Pendengar, moderasi beragama sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana.
dimulai dari keluarga. Mengajarkan anak untuk menghormati orang lain, dimulai dari lingkungan sekitar. Menjaga hubungan baik dengan tetangga, dimulai dari masyarakat. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dan dimulai dari media sosial. Mari belajar menggunakan jari kita untuk menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Karena terkadang satu komentar bisa melukai hati seseorang, satu unggahan bisa memicu perdebatan, dan satu informasi yang tidak diperiksa kebenarannya bisa menimbulkan perpecahan. Maka mari kita belajar menjadi umat yang cerdas dalam beragama, santun dalam berbicara, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan program moderasi beragama dengan tema hari ini Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, momentum moderasi beragama dan menjaga persaudaraan. Mari kita renungkan sejenak, kita memperingati kelahiran manusia mulia, manusia yang mengajarkan kasih sayang, manusia yang mengajarkan kesabaran, manusia yang mengajarkan persaudaraan. Maka alangkah indahnya jika setelah Maulid Nabi, hari kita menjadi lebih lembut, lisan kita menjadi lebih santun, kita semakin mudah memaafkan, semakin mampu menghargai perbedaan, dan semakin peduli kepada sesama. Sebab mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan memperbanyak ucapan cinta di lisan, tetapi juga dengan berusaha menghidupkan akhlak beliau dalam kehidupan kita. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program moderasi beragama. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa sejarah. Maulid adalah momentum untuk kembali meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan kecintaan kepada Rasulullah sebagai energi untuk memperkuat persaudaraan. Mari kita rawat perbedaan dengan sikap saling menghormati. Mari kita bangun masyarakat yang damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Dan mari kita mulai semuanya dari diri sendiri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tumbuh, akhlak beliau semakin kita teladani, dan persaudaraan di antara kita semakin kuat. Saya Ibnu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Rimba Raya, menjaga Indonesia, menguatkan persaudaraan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Berbeda agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling hormat menghormati. Moderasi beragama mengajak kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, serta menjauhi tindakan yang berlebihan atau ekstrim. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa.
2: Moderasi beragama, merawat kerukunan, menguatkan persatuan. Bersama wujudkan Indonesia damai menuju Indonesia emas.
1: Mari jaga harmoni dalam keberagaman, karena Indonesia kuat ketika kita hidup secara rukun.

0: Saya lihat diri saya di cermin hari ini, dan saya hampir nggak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu, saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, bandar, gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun, kecuali penyesalan.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: woi, maju woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
0: Katanya kalau puasa marah-marah batal, ya minum aja sekalian.
1: Ya gak gitu juga dong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum Championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham skor 3-2 Derby London. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan 3 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung bergas. Joe Pedro mencetak hanya 32 detik setelah pertandingan mulai, memanfaatkan Van Kolmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-41. Memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu berbagi momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sebelum itu, pelatih Fulham Alvaro Arteloa akui ini bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show. And
2: dengan 3 poin, mulai musim Liga Inggris dengan sempurna, tim kembali akan di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan menjadi penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Malaga, Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan 2 La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: membuat tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda.

0: daya sign timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari waktu Indonesia. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdia.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria. Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya langkah awal hari sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam mainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menunggu.
4: Troppo questo avversario che.
2: Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilu Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Indonesia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam petinju Amerika Serikat Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026, dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya dia untuk gelar tak terbantahkan. Yang mengincar para kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang, dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LIB dimiliki PT Liga Indonesia atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di Championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi Championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suwebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia, Irfan Bahdim, yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls play. RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 jadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan. Kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47.

Masih dari kabar Asian Games 2026, panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet, sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve, yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prasetyat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Mani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zek, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang.
1: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Radelung Bener Meriah. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya. Salam sehat dan salam semangat untuk Anda semua.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
3: Coba kau tengok ini dulu, bagus sih kan video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
4: joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, gak mau.
0: Ayo.
2: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong!
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Jalanan ya, jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus, rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara, fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya, ingat keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: WH Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran syariat Islam di wilayah ibu kota Provinsi Aceh. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Dr. Roslina A. Jalil SAGM HUM mengatakan pengawasan dilakukan melalui patroli di sejumlah wilayah, baik pagi, sore maupun malam hari. Hal itu disampaikan Roslina dalam dialog Banda Aceh menyapa RRI Banda Aceh bertema LGBT di Aceh antara syariat dan realitas sosial Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Roslina, pihaknya saat ini telah menempatkan personel di 5 dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Keterbatasan personel menjadi salah satu kendala dalam memperluas penempatan petugas. Roslina menambahkan, penguatan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan aparat. Peran keluarga dinilai penting dalam memperhatikan tumbuh kembang anak serta memberikan penanganan sendiri. Penanganan sedini mungkin apabila terdapat persoalan dalam lingkungan keluarga. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk kembali berjumpa bersama pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Selawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya yang berada di Tanah Gayo dan dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengajak Anda menyelami sebuah tema yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat kita, terutama dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah dari syair ke dakwah, musik tradisional sebagai media menyampaikan pesan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Ibnu akan menemani sahabat RRI dalam perjalanan mengenal bagaimana syair, lantunan, seni tutur, dan musik tradisional dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, budaya adalah bahasa yang hidup, dan ketika budaya dipadukan dengan pesan-pesan kebaikan, lahirlah sebuah dakwah yang dekat dengan masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, jauh sebelum media sosial, televisi, bahkan radio hadir di tengah masyarakat, pesan-pesan kehidupan telah disampaikan melalui syair, hikayat, pantun, lantunan, dan kesenian tradisional. Syair bukan hanya rangkaian kata yang indah, di dalamnya terdapat nasihat, ada sejarah, ada doa, ada kritik sosial, ada nilai kehidupan, dan tentu saja ada pesan keagamaan. Dalam suasana Maulid Nabi, syair dan musik dapat menjadi sarana untuk mengingatkan kita kembali kepada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kejujuran beliau, tentang kesabaran beliau, tentang kasih sayang beliau, tentang perjuangan beliau menyampaikan risalah Islam. Dengan bahasa yang sederhana dan melodi yang akrab di telinga masyarakat, pesan tersebut menjadi lebih mudah diterima. Berbicara tentang budaya, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari kekayaan budaya.

Ayat tanoh gayu, ada didong, ada syair-syair gayu, ada seni tutur, ada berbagai bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Kesenian tersebut pada dasarnya bukan hanya hiburan, di dalamnya terdapat identitas masyarakat, ada nilai pendidikan, ada pesan moral, dan ada nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam momentum Maulid Nabi, kekayaan seni tersebut dapat menjadi ruang untuk menyampaikan pesan tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tentang kejujuran dan dalam berdagang, pentingnya menghormati orang tua, menjaga persaudaraan, membantu sesama, serta menjauhi permusuhan. Pesan-pesan tersebut bisa disampaikan melalui syair yang indah, sehingga masyarakat bukan hanya mendengarkan musiknya, tetapi juga menangkap makna yang ada di baliknya. Bayangkan sebuah syair dilantunkan pendengar, nadanya sederhana, bahasanya dekat dengan masyarakat, tetapi setiap baitnya mengingatkan kita kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah seni berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dari syair menjadi nasihat, dari nada menjadi pengingat, dari budaya menjadi media dakwah. Dan dari sebuah pertunjukan, lahirlah pesan yang mungkin terus diingat oleh pendengarnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, tantangan kita hari ini adalah bagaimana membuat generasi muda tetap mencintai budaya lokal di tengah derasnya arus budaya global. Anak-anak muda kita tumbuh bersama musik digital, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan modern. Apakah itu berarti musik tradisional harus ditinggalkan? Tentu tidak. Justru disinilah kreativitas diperlukan. Syair-syair tentang Maulid Nabi dapat dikemas dengan aransemen yang lebih segar. Seni tradisional dapat diperkenalkan melalui platform digital. Pertunjukan budaya dapat direkam dan dibagikan kepada generasi muda. Dengan demikian mendengar, budaya tidak hanya hidup di panggung atau acara adat, tetapi juga hadir di ruang digital tempat generasi muda beraktivitas. Yang terpenting, inovasi tersebut tetap menjaga nilai, identitas, dan pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dakwah tidak selalu harus hadir dalam bentuk ceramah panjang. Dakwah bisa hadir melalui senyum, melalui keteladanan, melalui tulisan, melalui karya seni, dan melalui sebuah syair. Ketika sebuah lagu mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, itulah adalah pesan kebaikan. Ketika sebuah syair mengingatkan kita untuk menjaga persaudaraan, itu juga merupakan pesan kebaikan. Ketika sebuah kesenian mengajarkan generasi muda mencintai budaya dan menghargai sesama, disitulah seni memiliki nilai yang luar biasa. Maka dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tidak hanya mendengarkan kisah beliau, tetapi mari kita menghidupkan nilai-nilai beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ada pesan yang mungkin sederhana tetapi begitu dalam, syair dapat selesai ketika lagu berakhir, tetapi maknanya jangan ikut berakhir. Nada boleh berhenti, alunan musik boleh selesai, pertunjukan boleh ditutup, tetapi pesan kebaikan harus tetap hidup di dalam hati. Itulah harapan kita ketika musik tradisional menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi. Bukan sekadar indah didengar, tetapi juga mampu menggerakkan hati. Bukan hanya membuat kita bangga terhadap budaya, tetapi juga membuat kita semakin dekat dengan nilai-nilai agama. Dan bukan hanya menjadi hiburan, tetapi menjadi pengingat untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program musik tradisional dan budaya. Hari ini kita belajar bahwa budaya dan dakwah bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Dengan kreativitas dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang baik, musik tradisional dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan Maulid Nabi kepada masyarakat, termasuk generasi muda. Mari kita budaya, mari kita rawat budaya kita, mari kita lestarikan syair, mari kita beri ruang bagi seni tradisional untuk terus berkembang. Dan yang paling penting, mari kita hidupkan pesan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita.
menjadi pribadi yang jujur, santun, penyayang, menghargai perbedaan, dan menjaga persaudaraan. Saya Ibnu mohon pamit undur diri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tumbuh, budaya kita semakin lestari, dan pesan-pesan kebaikan terus mengalir dari generasi ke generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prusatu RRI Rimba Raya dari Tanah Gayo, menjaga budaya, menyuarakan kebaikan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kami ucapkan bagi Anda pendengar, dan juga bagi Anda yang mungkin masih menjalankan aktivitasnya, dan juga mungkin bagi Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda untuk menikmati santai siang ataupun makan siang Anda. Dan kami informasikan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti keberseruan, dan tetap bersama kami di FM 90.1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.
2: Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Radar Karpo.
1: Pukul 1 RRI Limbaraya dimanapun Anda berada, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Keberseluni. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengeun menyawahan ke Berseluni terlu Selasa 25 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pendengar RRI Takengeun Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar diri apel kebangsaan Indonesia damai si bertema musara wan kebinekaan.
2: Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar menghadiri apel kebangsaan Indonesia damai si bertema musara wan kebinekaan mujege persatuan bangsa. Si iaranan di gedung olahraga dan seni Gors Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Senin Mane 24 Agustus 2026. Kegiatan Noya turut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia dan Rem 011 LW Brigjen TNI Ali Amran dan Brigip 47 AR Letkol Infantri Raden Ali Wibisono SEMPM dan Dim 0119 Bener Meriah Letkol R. Febri Adianto SH serta Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK. Wan laporan panitia si isawahan Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra SSTPMAP apel kebangsaan dan deklarasi damai yaranan kin upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan. Segergos

0: agama. Bewene perbedaan oya menjadi sara identitas kebangsaan yakni Indonesia itu yuh naungan merah putih. Era ditakingan erani Aurora kin kabar serluni munyawahan.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP memulai menuke pacukude tradisional Gayu Wan Muramen lo ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP secara resmi menuke pacukude tradisional Gayu Wan Muramen dan lo ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siiaranan di lapangan Haji Hasan Gayu Pegasing Senin Mane 24 Agustus 2026. Wan sambutane Muhsin Hasan menyawahan pacukude tradisional agen Jepton sehingga menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan oya biasai yaranan muroan Wan Setun, salah satu Wan meningati lo jadi kute takingan. Menuruti melalui semangat turun perjuangan joki, olahraga pacukude tradisional Gayu iharapan ranya berkembang, segergus menjadi sarana memperkuat kebersamaan masyarakat. Wan kesempatan noya Wakil Bupati P menyawahan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, urum ketertiban selama pelaksanaan. Panitia turah memperhatinan kebersihan fasilitas umum, termasuk kite urum area gedung, serta menghimbau pedagang menyediakan tempat sampah di sekitar lapak masing-masing. Selain kebersihan, pemerintah daerah P menosah perhatian khusus kin praktek perjudian urum pungutan liar. Muhsin menegaskan bahwa pacukude tradisional Gayu turah menjadi pesta rakyat si bebas dari perjudian urum pungutan si mubani masyarakat atau pesingge. RRI Takingan kin keberseluni Irani Aurora munyawahan.
1: Bupati Gayu Luas Suhaidi urum wakil gubernur Aceh Fadlullah menyahan aspirasi ni masyarakat guna katitir pemulihan infrastruktur ku Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Bupati Gayu Luas Suhaidi urum wakil gubernur Aceh Fadlullah menyawahan aspirasi ni masyarakat kin percepatan pemulihan infrastruktur ku Kementerian Pekerjaan Umum PU. Wan pertemuan oya rohani muniru pembangunan sejumlah jalan urum totor si terdampak ranyai buatan secara permanen guna memulihan konektivitas urum mobilitas ni masyarakat. Bupati Suhaidi menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena turut mendukung distribusi logistik serta kelancaran pemasaran hasil pertanian di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gayu Luas berharap dukungan pemerintah pusat lepas menetiran pemulihan akses vital dan memajunan mian aktivitas ekonomi masyarakat. RRI Takingan, Irani Aurora, kin kabarserluni, munyawahan.
1: Ngasidah bulan lampu lalu lintas i Simpang 5 Aceh Tengah urum terminal lama Takengan gere berfungsi.
2: Ngasidah bulan lampu lalu lintas i Simpang 5 Aceh Tengah urum terminal lama Takengan gere berfungsi optimal. Kondisi oya memaksa si berkendaraan turah waspada waktu melintas i persimpangan oya. Dere tertipi keadaan i persimpangan jalan ini olok berbahaya bagi pengendara waktu mukarat. Waktu lampu lalu lintas padam ketertiban i jalan P gerene beraturan. Sara lampu lalu lintas i persimpangan Takengan teba murik. Tapi sebagian lampu lalu lintas i Aceh Tengah ikeluhan i warga gere berfungsi optimal. Pemerintah daerah menyalahkan sebagian perangkata usia yang 10 sawah 20 tun sehingga membutuhkan perawatan. Dinas Perhubungan Aceh Tengah P mengusulkan anggaran perawatan ini melalui anggaran perubahan tun 2026. Mahyani Ari RRI Takengan menyalahkan ke berseruni.
1: Biak sedere kami sawahan kita pengi ke Berseluni Ari RRI Takengan inantinan ke Berseluni selengkapi jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sedere.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: la Songonia.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah kita di siang ini mendengar. Kami akan temani aktivitas Anda dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Bersama saya Ibnu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga sore nanti ya. Dan mendengar, apa kabar Anda di siang ini? Tentunya sudah makan siang semua ya. Kalaupun belum, kami akan temani makan siang Anda dengan program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan mendengar, sepertinya cuaca di siang ini masih terik ya. Dan semoga tidak terjadi apa-apa dan kita semua dimudahkan rezekinya. Dan mendengar, di awal jumpa kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang ini, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut, dengan lagu pembuka darinya musik DJ ya, dengan judul Cinta Sabun Mandi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat. Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita sapa dulu pendengar yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada siapa? Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Sopian di Genting Gerbang ya.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana kabarnya di Bang Sopian di siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang apa nih Bang Sopian?
1: Lagi istirahat siang aja, Bang.
0: Istirahat siang. Udah makan siang nih? Bang Sopian udah makan siang?
1: Barusan makan siang.
0: Barusan. Mau request lagu apa nih di siang ini Bang Sopian?
1: Lagu Rondo Kempling aja, Bang.
0: Rondo Kempling. Salam-salamnya buat siapa di siang ini Bang Sopian?
1: Untuk istri aja di rumah, Bang.
0: Untuk istri di rumah. Terima kasih Bang Sopian sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di RRI Rimba Raya siang ini.
1: Iya.
0: Itu saja Bang Sopian.
1: Itu aja, Bang.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ada Bang Supian tadinya mendengar dari seputaran Genting Gerbang, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah ya. Sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan mendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Baik melalui telepon ataupun WhatsApp, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar, langsung saja kita sajikan apa yang sudah direquestkan oleh Bang Sopian tadi. Ada Rondo Kempling, kali ini kami akan sajikan darinya Sodik Pit Intan Cacal. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya, kami bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Bang Joy di seputaran Pondok Sayur. Assalamualaikum, kata Bang Joy. Waalaikumsalam. Dari Bang Joy di Pondok Sayur, ingin request lagu dari Lola Drakel, judulnya Bagaikan Garam Dibuang ke Laut. Salam untuk Bung Ibnu dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Oke.

0: Terkadang agak aneh-aneh gimana ya lagu judul lagu dangdut ini. Seperti yang direquestkan oleh Bang Joy, judulnya aja bagaikan garam dibuang ke laut ya. Seharusnya laut itu yang menghasilkan garam, Bang Joy. Ada juga Pak Soleh dari Pondok Gajah. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Ini dari Soleh di Pondok Gajah, request lagu dari Silpi Kumalasari, judulnya Rondo Ngarap Omahku. Lagu nyindir lagu nih Pak Soleh ini. Nyindir Rondo. Salam-salamnya untuk pendengar radio RRI Rimba Raya di mana saja berada. Terima kasih Bung Ibnu Wassalam. Wassalam kembali buatnya Pak Soleh. Dan pendengar masih tetap semangat ya bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan pejabat publik dengan nomor 0838774609 yang mengaku sebagai Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Faktanya, nomor tersebut bukan milik Wakil Bupati Garut. Dilansir dari @garut Cyberhoax, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap akun atau nomor tidak dikenal yang menggunakan foto profil pejabat untuk melakukan penipuan. Jangan mudah percaya pada pesan, telepon, atau tawaran mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat publik maupun instansi pemerintah. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat siang kami ucapkan pendengar bagi Anda yang masih standby ya, ataupun yang masih mendengarkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dan pendengar, langsung saja kita putarkan yang sudah di requestkan dari tadi. Ada Rondong Arab Omah darinya Silpi Kumalasari, requestan Pak Soleh Pondok Gajah. Dan juga dilanjutkan dengan Iyad Gustami dengan Laksamana Raja di Laut, dan juga nantinya Roma Irama dengan judul Indonesia. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dada kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Indonesia.
1: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
4: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
4: Cakra.
7: Tenaga dalam.
4: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar, kembali kita lanjutkan di program Pro Dangdut Dangdut Tada Kita. Namun kita sapa dulu ya siapa yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut Kita Dangdut. Dimana-mana Bang Ino?
0: Ino, wow, rumah Bang Ino ya, ada semangat ya agak undang-undang semangat 45 dor, betul gak Bang?
1: Itu semangat ke 45, walaupun kita muda tapi walaupun kita muda nih tetapi semangat 45 tegak.
0: Tengah guna ini Bang Joy.
1: Aku ingat pin we korak boleh.
0: Iya. Nah kemangan lah.
1: Ya, mangan dari sini minga. Ini mangan jenggo min aku ni we.
0: Ya, tahu tir di man jenggo setengah 3. Biasa jam 3 liwal jam man jenggo Bang we.
1: Eh, sini lain tempat ti kro lain tempat ti jenggo le.
0: Oh, lenenan we. Kepeta ya.
1: Lambung dia opat ya kotak eh was we.
0: Ba. Kuna cuaca ne, Rohul ni Bang Joy.
1: Ya, cuaca lagu kuna lagu tongok kami ni sen we. Porak ya. Bang Ibnu.
0: Porak ke, boh mi alhamdulillah we ape kita syukuri.
1: Ke pring kuna ya, we ger porak tapi lagu tongok kemuh.
0: Berarti porak-porak sejuk ya.
1: Ada sah mekrek mu we kredit ke boh.
0: Ada lagu yang nambang mion. Ara ke?
1: Nom lagu Arianu diketari abang Dewan tu nega. Abang Gumara ga. Judulnya Burung Nuri.
0: Burung Nuri ga.
1: Burung Nuri. Lagu kesukaan abang anu bang Cibro.
0: Bang Cibro ya kesukaannya betul kah? Salam-salamnya ara ke ini Rohul nih.
1: Salam-salamnya ke abang Ignus keluarga.
0: Brejin.
1: Ya, kena Bang Cibro, Bang Pane, Bang Erik, Bang Alti, Bang Yasman. Di mana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan untuk semua pendengar secara Rimba Raya yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu di mana saja berada, Bang Ibnu.
0: Oke, okay. Oya, kau ini?
1: Oh ya. Boh kita lagu Oya nari Abang Kumaranda, boh Burung Nuri, boh.
0: Oke, Bang Joy.
1: Boh kita berjut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joy tadi pendengar kembali menyapa kita melalui layanan telepon di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Bang Joy ini pendengar kalau boleh kami informasikan adalah pawang Pro Dangdut ya di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut. Dan mendengar sebelumnya kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Mak Henry, Assalamualaikum Bung Penyiar. Waalaikumsalam, selamat siang kembali Mak. Dangdut adalah kita, mau request lagu Suket Teki. Ini kalau tidak salah dari Didi Kempot Mak ya. Buat Bung Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas saja. Selamat siang kembali dan selamat menjalankan aktivitas kembali buatnya Mak Henry. Dan semoga apapun itu aktivitas kita bersama itu menjadi yang terbaik untuk kita hari ini ya. Dan ada juga ucapan berizin katanya dari Bunda Hana. Berizin kembali dan sama-sama ya. Dan juga pendengar, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau minta lagu Darah Muda darinya Roma Irama. Kalau nggak ada, nggak apa. Salamnya untuk Abang aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Dari Johar Shah nih ya. Di seputaran mana Bung Johar Shah ini? Kita usahakan ada ya untuk Bung Johar Shah di siang ini. Dari Darah Muda. Dan mendengar, langsung saja kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda semua. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut ada.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya, sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Pandi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Anda. Dan dua buah lagu penutup akan kami hadirkan untuk Anda dari Vita Alpia, Simalakama dan Melinda, Ada Bayangmu. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Pro 1 di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Wassalamualaikum.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Di lereng pegunungan Aceh Tengah dan Benar Meriah, terbentang sebuah jalur tua yang menyimpan jejak perjalanan panjang masyarakat Gayo dan pesisir Aceh. Namanya Enang-Enang. Dalam bahasa Gayo, Enang berarti berhenti sejenak, beristirahat atau berteduh berabad-abad lamanya. Setiap musafir yang menempuh perjalanan dari pesisir menuju dataran tinggi Tanah Gayo menjadikan tempat ini sebagai persinggahan. Disinilah mereka melepaskan lelah sebelum kembali menembus hutan, mendaki gunung, dan menuruni lembah. Enang-Enang bukan sekedar jalan. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan masa lampau. Kopi, kemenyan, rempah, dan hasil hutan dari Tanah Gayo dibawa menuju ke pesisir. Sebaliknya, garam, kain, dan berbagai kebutuhan hidup diangkut ke pedalaman dataran tinggi Tanah Gayo.

terhadap tanah leluhur. Saat longsor sempat memutus jalur ini selama berbulan. Saat longsor sempat memutus jalur ini selama berbulan-bulan. Masyarakat adat Gayo membuktikan kepeduliannya. Dengan semangat kebersamaan, mereka membuka kembali jalur bersejarah tersebut dalam waktu yang singkat. Hari ini Enang-Enang berdiri sebagai pengingat bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi tetap untuk dijaga. Sebuah jalan yang tak sekadar menghubungkan wilayah, melainkan juga menghubungkan sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Gayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jumaraya 10,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tentunya tetap dalam suasana hati yang menyenangkan. Sore hari di Tanogayo saat aktivitas mulai sedikit melambat, inilah waktunya kita bersantai sejenak, melepas penat setelah menjalani aktivitas dan berbagai kesibukan sejak pagi hari tadi. Bersama RRI Jumaraya, mari temani sore pendengar dengan informasi yang bermanfaat, sapaan yang hangat, dan tentunya pilihan musik yang menemani hingga menjelang petang. Tetap bersama kami di 10,1 MHz RRI Jumaraya, karena sore hari ini pendengar masih banyak cerita, informasi, dan lagu-lagu pilihan yang akan hadir khusus untuk pendengar. Dengan saya sendiri, Panawantara, yang hadir untuk temani pendengar, salam sore, salam hangat dari Tanogayo untuk Anda dan keluarga dimanapun Anda berada. Dan sebelum kami bawakan acara ketongan, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia sebagai awalan untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Selamat menikmati.

Pendengar RRI Rimbaraya di mana pun Anda berada, Pro 1 Kanal Inspirasi, kami ucapkan selamat sore dan kami ucapkan selamat sore untuk pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali saya penawar kembali untuk temani ruang tinggal Anda dalam program Ketongan RRI. Pendengar, suara bila bambu sudah dipukul berulang-ulang dengan rima cepat dan konstan atau yang kita kenal dengan istilah titir selama beberapa abad telah menjadi jaminan keselamatan bagi masyarakat di pelosok Nusantara. Ketongan bukan sekedar alat pemanggil, ia adalah simbol dari sebuah sistem keamanan komunal yang berbasis pada kepedulian, gotong royong, dan kesiapsiagaan nalar manusia pada api ancaman alam. Di era di mana satelit memantau pergerakan awan dan sensor mencatat getaran bumi dalam hitungan detik, bagaimanakah nasib karipan lokal ini? Selama berapa waktu ke depan pendengar, Ketongan RRI akan membawa pendengar menyelami ruang edukasi bertajuk Transformasi Ketongan di Era Digital, memadukan karipan lokal tradisional dengan sistem peringatan dini kebencanaan modern. Jadi pendengar, stay tune di RRI Pro 1 Rimbaraya.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore kembali ke ruang lingkar Anda dan pendengar kembali dengan program Ketongan di sore hari ini. Pendengar, Irani, mari kita menengok ke belakang, membaca kembali catatan sejarah mengenai bagaimana luhur kita memetakan risiko bencana melalui bunyi. Di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, ketongan memiliki variasi ketukan yang disepakati secara sosial sebagai bahasa sandi darurat. Satu ketukan panjang untuk menandakan adanya berita layu atau kematian. Dua ketukan berulang untuk menandakan adanya pencurian atau gangguan keamanan. Tiga ketukan untuk kebakaran. Empat ketukan untuk bencana banjir atau alam. Dan ketukan bertubi-tubi tanpa jeda atau titir adalah komando tertinggi bagi seluruh warga untuk segera mengungsi tanpa menunda waktu. Kekuatan utama dari sistem ini bukanlah pada material bambu atau kayu yang digunakan, melainkan pada tingkat pemahaman atau literasi masyarakat. Ketika mendengar ketukan tersebut, tak ada lagi ruang untuk berdebat atau bertanya. Yang ada pendengar adalah aksi penyelamatan mandiri yang bergerak secara instan. Budaya inilah yang disebut sebagai Community Based Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas. Sebuah sistem yang lahir dari rahim kearifan lokal Nusantara jauh sebelum istilah mitigasi bencana modern diperkenalkan oleh dunia barat. Dan mendengar, kita akan kembali setelah mendengarkan rangkaian informasi setelah lagu-lagu berikut ini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan kembali informasinya di acara Gentongan di sore hari ini. Pendengar, integrasi antara alam modern dan tradisional tidak akan ada akhirnya jika struktur sosial kemasyarakatan kita rapuh dan digitalisasi tidak boleh membuat masyarakat bersifat pasif atau sekedar menjadi penonton mesin penanda bahaya. Merawat budaya Gentongan di era modern berarti kita berkewajiban menghidupkan kembali fungsi ruang-ruang sosial seperti posis kamling, kelompok pengajian, dan pertemuan rukun tetangga untuk terus melakukan simulasi kebencanaan berkala. Masyarakat harus dilatih untuk mengenali kembali bunyi bahaya, memahami kemana arah jalur evakuasi, dan bagaimana menyelamatkan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat tanda bahaya dibunyikan. Keselamatan bangsa ini tak bisa hanya digantungkan pada kecerdasan buatan, melainkan harus bertumbuh pada ketangguhan kolektif warganya. Menjaga Gentongan tetap eksis di era digital adalah bentuk hormatan kita pada kecerdasan masa lalu demi mengamankan keberlangsungan generasi masa depan. Dan pendengar era di Rima Raya, sudah kita lalui bersama dalam mengupas esensi sejarah dan hingga transformasi Gentongan di era modern ini. Dari seluruh rangkaian informasi tadi, satu informasi pertama ataupun poin utama yang dapat kita petik adalah modernitas tidak harus selalu menyingkirkan tradisi. Ketika teknologi digital bertemu dengan kearifan lokal Gentongan yang tercipta adalah sebuah benteng pertahanan kemanusiaan yang solid, cepat, tepat, dan berakar kuat di tengah masyarakat. Kenali ancaman bencananya, pahami strategi penyelamatannya, dan terus lestarikan budaya kesiapagan kita. Karena dalam urusan bencana, bersama kita selamat. Saya penonara beserta seluruh kerabat kerja redaksi RRI Pro 1 Rimba Raya mengucapkan terima kasih atas hati yang pendengar. Tetap siaga, tetap waspada, dan selamat menunjukkan aktivitas pendengar. Dan untuk acara Gentongan bisa Anda ikuti kembali di hari Selasa di pukul sama. Dimulai pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, kami sampaikan juga informasi ajaran asar 5 menit lagi pendengar, yaitu pada pukul 15:49 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi pendengar, selalu berikut ini selanjutnya kita akan dengarkan bersama sembari menunggu ajaran asar tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat sore ke ruang dengar Anda yang masih setia bersama kami. Semangat aktivitasnya yang masih menjalankan aktivitas atau kerjaan yang masih Anda lakukan, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan baik. Dan selamat menikmati juga bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, dan juga hati-hati kami ucapkan juga, dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Pendengar, sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, seperti biasa lagu-lagu berikut kami putarkan, dan nantikan ada informasi-informasi lainnya yang bisa kami bahas. Kita sambil menunggu juga lintas 17 Korwil Aceh di RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di sore hari ini mengenai Pakistan sebut ada kemajuan dialog damai Amerika Serikat dan Iran. Pakistan melaporkan telah terjadi kemajuan signifikan dalam upaya menghidupkan kembali pembicaraan langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Amira Munir, lakukan kunjungan satu hari ke Tahiran untuk membahas konflik Amerika Serikat ke Iran. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Islamabad mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi berikutnya terkait dengan pimpinan Bursa Mineral dan Komunitas Strategis menyiapkan 8 kebijakan. Indonesia ditargetkan mampu meningkatkan pengaruh dalam pembentukan harga energi dan komoditas global. Selain itu dapat bertransformasi dari price taker menjadi price blazer hingga price maker. Demikian disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan yang terpilih, Sarjito. Menurut dia, target tersebut akan diwujudkan melalui 8 kebijakan strategis sebagai pondasi hubungan dengan BMKS. Sarjito menekankan pentingnya bursa yang liquid, transparan, terintegrasi, dan dipercaya sejak transaksi pertama. Mendengar, karena itu BMKS perlu dukung ekosistem perdagangan yang terintegrasi, transparan, dan memiliki kedalaman pasar yang memadai. Ekosistem tersebut diharapkan memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari komunitas strategis Indonesia.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama di RRI Pro 1 Banda Aceh di Lintas 17 Korwil Aceh di sore hari ini. Dan pendengar, satu lagu berikut kita akan putarkan sembari menunggu di RRI Pro 1 Takengon.

0: Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Loksmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
2: Consumer minta produknya kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.

0: Santisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyambut baik upaya pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis motif Kota Banda Aceh. Menurutnya di era perkembangan modern, maka seni, kebudayaan, dan sejarah tidak boleh hilang, serta setiap daerah harus mempunyai khas adat dan budaya masing-masing. Pihaknya turut mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banda Aceh berkomitmen terhadap penguatan kearifan lokal di bidang UMKM. Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
2: Kan gak cukup pelatihan tuh di hari ini, tiga hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
1: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penerapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil akan naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
4: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak. Ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
3: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lhokseumawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lhokseumawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pase Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Tenaga Puskesmas Cod Semereng lakukan CKG Kesehatan Siswa Madrasah MAN 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: UPTD Puskesmas Cod Semereng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di Sekolah

0: Madrasah Man 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cut Semerung Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cut Semerung berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta ketiga ku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayo. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang langsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya Muksin mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
3: Bagi pedagang ini juga pada pihaknya kita bantu. Besar harapan kami ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih, kenapa hari ini jauh lebih? Jalil Adillah, karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi kami tidak harus mengatakan sekian harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan daripada pedagang? Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial, ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
2: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga mengimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, melalui apel kebangsaan, Forpimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigip TP 047 Aman Remu Letkol Infantri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto, serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, Kapolsek dan Ramil, Mukim, Reja Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah.
5: Harapan melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
4: Sementara itu, Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Bandar Meriah.
6: Jadi, apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Bandar Meriah dan sekitarnya, termasuk Aceh Tengah, terutama ada Provinsi Sumatera dan ormas lainnya, kemudian para PD kampung, kedua dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya NATEM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa disinggung adanya perusakan terhadap simbol dan ambang negara. Jadi atas kehendak elemen masyarakat yang ada di Bandar Meriah terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator untuk
4: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bandar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
7: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara, keamanan dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
4: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bandar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Bandar Meriah, Wakil Bupati Danrem 011 Lilawangsa, dan Brigip 047 Aman Remu, dan unsur Forkopimda Kabupaten Bandar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Dan sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
9: Harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
10: Untuk cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
9: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
11: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang, biar kami masyarakat itu bisa agak membaik ekonomi sambil yang dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
9: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novitaria melaporkan.
1: Pendengar dari Sabang lintas 17 menuju Bumi, Syekh Abdul Rauf Asingli. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34.3 miliar. Berikut laporan Cuprianto.
12: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rasid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
13: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
12: Dia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita sudah ikuti lintas 17 Korbel Aceh di RRD Pro 1 Mbar Aceh. Dan kini saatnya kita kembali ke RRD Maraya. Di sore hari ini kami masih temani rumah lingkar Anda di RRD Pro 1 Maraya. Bagi pendengar yang masih berada di perjalanan, di tempat kerja, di rumah, maupun yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga, terima kasih sudah tetap bersama RRD Maraya. Dan janganlah kemana-mana karena setelah ini kami masih temani rumah lingkar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan kita lanjutkan sore hari ini dengan informasi ringan, sapan hangat, dan tentunya musik pilihan yang siap untuk temani sampai malam hari nanti. Pendengar, mari kita lanjutkan dengan hati yang santai, pikiran positif, dan musik yang menemani. Irani Rimba Raya sekali udara, tetap di udara. Pendengar, setelah tadi kita bersama-sama menyimak Lintas 17, dan saatnya kita kembali menikmati suasana sore hari ini yang semakin teduh di Tanah Gayo. Nah pendengar, untuk menemani waktu pendengar hingga menjelang pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat, saatnya kami hadirkan sederet lagu-lagu gayo pilihan. Biarkan alunan musik dan syair gayo mengisi sore pendengar, mempiskan suasana kampung halaman, kenangan, cinta, dan cerita kehidupan masyarakat Tanah Gayo. Buat yang sedang berkendara, tetap hati-hati. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang sedang berada di rumah, semoga setiap hari ini menjadi waktu yang hangat bersama keluarga. Tetap bersama kami, mari kita nikmati lagu-lagu gayo berikut ini. Dan inilah dia, pilihan lagu gayo untuk temani waktu pendengar. Dan kami ucapkan selamat menikmati.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuman sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, sudah pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, kami sampaikan informasi kebenaran Anda, informasi cek fakta. Untuk edisi hari ini, di story hari ini tentunya informasi bisa kami sampaikan. Tautan pendaftaran dosen dan guru Pamong tahun 2026 adalah hoax. Redar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru Pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru Pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dari tiap.id pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi dan guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan yang sangat berbahaya. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta berikutnya di esok pagi. Tentunya Anda bisa ikuti lebih tepatnya pada pukul 9 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar di manapun Anda berada, masih dengan saya sendiri penontonnya, masih kami temani Roni Karanda di RRI Pro 1 Rimba Raya hingga di malam nanti. Dan pendengar di manapun Anda berada, kami masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda nikmati hingga pada pukul 18:30 sebelum kami putarkan lagu-lagu religi ke Roni Karanda di sore hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan keruan negara Anda informasi di sore hari ini. Dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami bawakan di RRI Pro 1 Rimbaraya 90,1 MHz. Informasi ini baru-baru ini sudah diupload di rrd.co.id. Pendengar, kami akan bacakan informasinya terkait dengan pemirsa pantau jembatan Bele Burni Pase. Nah, pendengar, pemirsa Koramil 05 Permata Kodim 0119 Benda Meriah secara rutin melakukan pengecekan kondisi fisik jembatan Bele Burni Pase Kecamatan Permata Kabupaten Benar Meriah Selasa 25 Agustus tahun 2026. Pemirsa Koramil 05 Permata Sartu Agus Rahmat mengatakan bahwa kegiatan pemantauan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan kondisi jembatan tetap aman dan layak digunakan oleh masyarakat maupun kendaraan yang melintas. Menurutnya, jembatan Bele tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Permata. Oleh karena itu, pendengar, kondisi jembatan perlu terus dipantau agar aktivitas masyarakat dan arus transportasi dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Selain memantau kondisi fisik jembatan, pemirsa juga mengimbau masyarakat dan para pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat melintas, khususnya apabila menemukan bagian jembatan yang mengalami kerusakan atau kondisi yang dapat membahayakan oleh pengguna. Ia menambahkan pengecekan secara rutin juga bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kerusakan pada jembatan sehingga dapat segera dilaporkan dan dilakukan penanganan. Dan mendengar dimanapun Anda berada, informasinya sudah kami sampaikan di sore hari ini dan semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. Dan baiklah, kami masih putarkan lagu-lagu kerumunan Anda di sore hari ini hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Kita sambil menunggu juga Ajan Maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah di sekitarnya. Kami sampaikan untuk waktu Ajan Maghribnya yaitu ada pada pukul 18.45, yaitu tersisa tinggal 35 menit lagi. Dan baiklah pendengar, kita akan nikmati kembali lagu berikut ini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Baik pendengar, di mana penanda berada, gak terasa sudah sampai saat ini kami temani dengan lagu-lagu pop Indonesia kami sudah putarkan di sore hari ini. Nanti mendengar di malam hari nanti kami masih lanjutkan untuk lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda nikmati di RRI Pro 1 Rimaraya. Dan baiklah, untuk lagu-lagu berikutnya adalah lagu-lagu religi pendengar disertai popular islami yang bisa Anda ikuti di RRI Pro 1 Rimaraya. Kita sembari menunggu juga ajaan maghrib tiba di maghrib ini pendengar, yang dimana tersisa tinggal 21 menit lagi, itu pada pukul 18.59 waktu Indonesia bagaimana. Dan pendengar, kita akan nikmati lagu berikut ini.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

Pendengar dimanapun Anda berada, sebenarnya kita menunggu juga ajaran maghrib tiba. Selama berikut ini kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan semoga pendengar, apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini saat lagi menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, kita saat lagi akan ikuti warta berita sentral di malam hari ini. Kita akan dengarkan informasi-informasi yang datang di RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap!
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan buka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membuat damkar dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 spot di wilayah Kalimantan saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar

0: seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu, kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
1: Perkembangan karhutla Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar, karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.134 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades, tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: dilaporkan untuk Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa kita bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan gizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Karena anak-anak teringat

0: merasakan beban biayanya. Kenapa?
1: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBK.
2: Program MBK ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBK membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrin Elzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
8: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak orang dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Sosial Dinas Kabupaten Sragen Yudha Sakti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampaknya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdaftar di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan lur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
7: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
8: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengatur desil secara langsung. Setelah data operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru beri gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
9: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
8: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG Desa Kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerja ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
10: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia Tiongkok, sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata diukur besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagi kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha,
11: termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
10: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Arjo Iduansyah, mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
12: Nah, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat. Tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
10: Diketahui tahun 2006 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan yang utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melakukan penampakan korban sipil di Gaza dan tepi barat ini sampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
13: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Baragub, saat diperkenalkan pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
14: Sampai saat ini, sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau PC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambah, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di jumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latihan tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
15: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah, Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan bapak sebelumnya.
13: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran hibah dapat berjalan dan mendukung program serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah relay tadinya di Rally Pro 3 Jakarta. Kita sudah menikmati dan kita dengarkan tadinya juga informasi terkini dari Rally Pro 1 Jakarta ataupun di Rally Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, kembali kita ke Rally Rimba Raya. Pendengar setia Erani Rimba Raya 10,1 MHz, kembali dengan saya Benawan Nara di malam yang penuh kehangatan ini. Gimana pendengar kabarnya? Semoga pendengar sedang bersantai di rumah, masih bekerja dalam perjalanan ataupun berkumpul bersama keluarga, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah pendengar, untuk menemani aktivitas dan waktu santai pendengar sampai dengan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, keberlangsungan kita gak terasa pendengar, tersisa tinggal 30 menit lagi. Kita akan hadirkan setelan lagu-lagu pop Indonesia pilihan. Ada lagu yang mungkin mengingatkan pendengar pada seorang mungkin. Ada juga yang membawa kita kembali pada kenangan tertentu. Jadi biarkan pendengar musik mengalir menemani setiap suasana malam Anda. Tetap setia bersama Erni Rimba Raya. Naikkan volumenya secukupnya saja, nikmati lagunya. Dan jangan lupa tetap jaga suasana hati agar malam hari ini terasa lebih menenangkan. Saya Ahmad Donara masih bersama pendengar. Dan inilah dia lagu pop Indonesia berikutnya khusus untuk pendengar setia Erni Rimba Raya. Selamat menikmati, selamat mendengarkan juga. Dan pendengar, kami ucapkan dari studio, selamat malam.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Tari Mesekat adalah salah satu tarian suku alas yang bermukim di wilayah Aceh Tenggara yang dibawakan secara berkelompok dengan posisi duduk berbaris. Dalam tarian biasanya dipimpin oleh seorang kadi atau ceh yang menjadi panutan baik dalam gerak maupun syair. Tari Mesekat adalah salah satu budaya tradisional klasik yang para penarinya diharuskan memakai baju adat dan minimal dibawakan oleh 18 penari. Syair yang dilantunkan berisikan solawat, himbau.

Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami tutup saja untuk kebersamaan kita. Karena kebersamaan kita sangat terbatas pendengar. Karena setelah satu lagu berikut ini kami akan relay langsung ke RRI Pro 1 Takengon untuk kita dengarkan kemenangan Jalan Isya di wilayah Kabupaten Manar, Meriah dan sekitarnya. Dan berikut nantinya program-program yang bisa Anda ikuti di RRI Pro 1 Takengon bisa Anda nikmati hingga pukul 24 waktu Indonesia Bukit Merat. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas perjalanan siar RRI Rimba Raya sudah temani kami dari informasi, sapaan hingga dan lagu-lagu pilihan yang menemani waktu pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan malam hari ini bisa menjadi teman untuk yang sedang istirahat, yang sedang bekerja, ataupun yang dimanapun Anda berada. Semoga pendengar informasi yang kami sampaikan sebelumnya bermanfaat sekaligus membawa suasana hati yang lebih tenang dengan lagu-lagu yang kami putarkan sebelumnya. Saya Panonara pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata ataupun terucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Tetaplah di RRI Pro 1 Rimba Raya karena kami masih relay di RRI Pro 1 Takengon sampai pukul 24 waktu Indonesia Bukit Merat. Selamat malam, selamat istirahat, salam untuk keluarga tercinta. RRI Rimba Raya sekali udara tetap di udara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kami ucapkan RRI Rimba Raya ke rumah lingkar Anda dan pendengar, sampai jumpa di esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, malam ini kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Minjama Produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya.

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi?
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pake pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

0: apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
1: Pakai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus kamu?

0: Kamu pikir sendiri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina, bang, bang.
2: Nen, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

妈妈。

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kembali bergerak, Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ya, mendengar rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia selanjutnya menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Jangan lewatkan juga nanti ada program Ruang Rindu yang hadir menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini, pendengar, hari Selasa 25 Agustus 2026. Selamat malam, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia sudah kami siapkan menemani malam kita bersama.

0: by Foyer Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, Foyer Info.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita malam ini dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini kita lanjut ya. Nanti dapat pukul 21 dengan rangkaian program berikutnya. Berdengar menutup bersamaan kita untuk rangkaian musik dan informasi atau musik selingan malam ini ya. Kami hadirkan satu pilihan lagu berikut dan nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami mendengar 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: for your info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for your info.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah hadir menemani ruang dengar Anda untuk malam ini di ruang rindu ya, menemani ruang dengar Anda yang akan hadir hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa lagu hit ya di tahun 2000-an, mungkin ketika itu di tahun 2003 ada Peter Pan dengan Yang Terdalam dan juga Samson Kenangan Terindah ya. Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di ruang rindu. Yang ingin bergabung silahkan di 0821-6585-4676 atau langsung WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Di nomor tersebut, yang ingin bergabung silahkan di ruang rindu malam ini. Kami nantikan untuk WhatsAppnya 0821-6585-4676 untuk line telepon, maksud kami untuk WhatsApp di 0852-7082-5272. Rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia yang mungkin memberikan kenangan tersendiri ya bagi kita yang sedang mendengarkan lagu ini. Ada Samson Kenangan Terindah juga. Dan sembari menanti untuk yang ingin bergabung lewat WhatsApp maupun juga line telepon kita, untuk WhatsAppnya sekali lagi di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam.

0: Halo.
1: Ya, Mas.
0: Ya, halo, selamat
1: malam. Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Herman di Balik, Mas.
0: Herman di Balik, ya. Apa kabar, Mas Herman?
1: Alhamdulillah, sehat. Mas, ini kayak mana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga, Mas.
1: Ini dengan Mas siapa?
0: Saya Fazri, Mas.
1: Oh, Fazri. Salam kenal dari Herman, Mas, dari Pondok Balik, Mas.
0: Iya, salam kenal kembali untuk Mas Herman di Pondok Balik.
1: Udah ngopi, Mas?
0: Alhamdulillah, belum.
1: Ya, kok belum, ya?
0: Ntar lagi ya,
1: jam berapa
0: ya? Jam 10 kali ya. Kopi biar tahan begadang, gak?
1: Oh, betul.
0: Iya.
1: Hobi ngopi gak?
0: Alhamdulillah, hobi, Mas.
1: Minum kopi, makan roti sama gorengan di samping kan.
0: Betul, cocok ya.
1: Iya, iya, iya. Halo?
0: Iya, Mau request lagu apa, Mas?
1: Ini lagunya lagu apa nih, Mas?
0: Lagu-lagu nostalgia, Mas, era 70-an, 2020-an.
1: Oh, bukan lagu-lagu band gitu, bukan, kah?
0: Boleh, boleh, Mas, lagu-lagu lama, lagu band, boleh.
1: Oh, ya, lagu-lagu band yang ingat-ingat masa lalu sedikit gitu, Mas, ya. Republik, Mas, bisa, Mas?
0: Boleh.
1: Sandiwara, Mas, tiga.
0: Republik, ya?
1: Iya, Mas.
0: Oke, kita Sandiwara Cinta, ya?
1: Iya, Mas.
0: Oke, nanti coba kita
1: salam. Salamnya boleh, Mas?
0: Boleh, silakan, Mas.
1: Salam-salamnya yang belum masuk, silakan masuk. Salam kenal dari Herman di Pondok Balik.
0: Oke.
1: Dan untuk Mas, jaga kesehatannya. Dan untuk Pak Abadi yang ada di Bandara Rembulu. Dan untuk keluarga saya yang ada di Kuala Simpang, Mas.
0: Oke, baik.
1: Ya, gitu aja, Mas. Juga kesehatannya, Mas. Karena kesehatan itu awal dari segalanya, Mas.
0: Ya, baik.
1: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Herman di Pondok Balik. Request lagu Republik. Judulnya, apa tadi ya? Sandiwara Cinta, ya, Republik Sandiwara Cinta. Oke, nanti kita hadirkan, ya, menemani kebersamaan kita malam ini. Yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Mas?
2: Ini dengan Bang Mus yang balik ini, apa jadi?
0: Oke, Bang Mus, apa kabar Bang Mus malam ini?
2: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Sehat, ya, alhamdulillah. Ini lagi santai. Alhamdulillah, sehat, Bang.
2: Iya, mudah-mudahan gitu lah, kita minta selalu, Bang.
0: Ya, baik. Lagi santai, Bang, lagi ngopi.
2: Lagi ngopi nih, Bang.
0: mantap.
2: Abang gimana, udah ngopi?
0: Bentar lagi ya, Bang.
2: Bentar lagi, iya, kalau dekat bisa ngopi bareng, ya.
0: Betul.
2: Kemarin dulu ya, ada ke studio. Nggak ada, Bang, situ.
0: Oh, lagi di luar mungkin, Bang, ya?
2: Di luar, ya. Nah. Bang Ari sama Mbak Nur. Nur apa? Nur Hayati.
0: Iya, iya, oke.
2: Okay. Iya, Mbak Nur Hayati.
0: Siap.
2: Mereka lagu nih, Bang.
0: Silakan.
2: Dari Leto.
0: Leto?
2: Iya, Sandaran Hati.
0: Leto, Sandaran Hati. Oke, okay, siap.
2: Iya. Mungkin kita salam nih, Bang, ya.
0: Silakan, Bang Bos.
2: Iya, terima sekali buat Bang Herman Kuadrat yang satu di Pondok Balik, yang di satu di Aceh Selatan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Juga buat Bang Semiring, Pak Saragi, Bang Amirun, Bang Sultan, juga Mas Boy, Mas Bayu, juga buat Yana, Nadia Fitri Putri, juga buat Nova. Dan juga buat Patma, Mas Herpi, juga Mak Sada. Spesialnya buat yang lagi tugas saja. Semoga telah nantinya dan sehat selalu.
0: Oke, baik.
2: Yo, itu aja, Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mus. Waduh, kita lupa minta kata-kata tadi, ya. Ya, mungkin besok boleh bergabung lagi, ya. Dan selamat malam, ya, untuk pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Live for Yay Info. Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
2: FYI for Yay Info. Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

0: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, Briar Pro 1 RRI Tachyon 1 pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita ya. Lagu yang sudah di requestkan oleh pendengar kita. Dan pendengar, seperti biasa untuk program Ruang Rindu, pendengar hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Tachyon.

Ya, pendengar, kita hadirkan satu lagu hit juga ya untuk malam ini. Lagu ini sangat populer juga, yang tentu tidak asing lagi kalau kita dengar bersama ya. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik. Padahal, tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.
1: FYI for Yay Info.
2: Banget tuh petir.
3: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Apa sih? Ya gimana gak takut suaranya besar begitu?
3: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
3: Kecuali kalau sumber petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
3: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
3: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
3: Buat apa?
2: Buat ngojek.
1: FYI for Yay Info.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah menemani ruang dengar Anda untuk malam ini. Pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Berapa pilihan lagu sudah hadir, mudah-mudahan terhibur. Tadi ada dua pendengar kita yang sudah bergabung. Baik, berikutnya selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bang? Halo.
1: Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
1: Putra Calang.
0: Di Calang ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabar Bang malam ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bang.
1: Cuacanya mendung.
0: Cuaca mendung. Baik, ada requestan lagu, Bang?
1: Ya, lagunya dari The Masif.
0: The Masif.
1: Judulnya Bujang.
0: Bujang?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti coba kita siapin lagunya ya, Mas.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya, lagunya The Masif dengan Bujang ya. Coba nanti kita siapin lagunya. Mudah-mudahan ada di pod kita ya. Dan nanti kita akan hadirkan ya.

Ya, yang ingin bergabung silakan mendengar di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Untuk dari Bang Mus, lagunya kita siapkan ya. Ada Bob Rijal, Terhumban di Nestapa. Spesial buat Bang Ari di Lampahan, selamat malam aja. Jika dia memilih untuk tidak peduli, maka kamu juga harus belajar untuk tidak mencari. Sedap. Baik, terima kasih untuk Bang Mus. Tadi gak sempat kita tanya untuk kata-kata malam ini. Akhirnya dikirim lewat WhatsApp ya. Jika dia memilih untuk tidak peduli, maka kamu juga harus belajar untuk tidak mencari. Ini sesuatu yang dalam sekali maknanya. Dari Bang Mus di Simpang Balik.

0: PHDI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1967 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Air Pro 1 RRI Takengon pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Satu pilihan lagu dari Marvel, Lagi Bohong, telah hadir menemani kebersamaan kita. Sebelumnya ada Terhumbun di Nestapa, Bob Rizal yang requestan dari pendengar kita. Mudah-mudahan terhibur. Berikutnya ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Hana.
0: Oke, Bunda Hana, mungkin volume radionya bisa dikecilkan dulu dikit, Bunda.
1: Ya, sudah kali radio dia.
0: Oke, agak swing sedikit ya suaranya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Bunda Hana malam ini?
1: Kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Lama tak bersuah. Oke,
1: mudah-mudahan. Aku tadinya baru masuk sekarang ya.
0: Oh, iya benar.
1: Bang Hari premium.
0: Ya.
1: Mau lagu. Dari Nia dan Niyati.
0: Ya, Nia dan Niyati judulnya.
1: Apa judulnya kan? Sebentar Bang.
0: Iya, boleh, Boh.
1: Ingat-ingat dulu. Apa tadi? Tadi ya. Sudah. Salam-salamnya aja dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat yang masuk tadi banyak kali gagal.
0: Ada beberapa yang sudah masuk.
1: Ya, yang sudah masuk buat semua. Kamu ada masuk nggak?
0: Belum sepertinya Bunda, mungkin lagi ada kesibukan kali ya.
1: Ya mungkin kamu, Mak Pita, terus Mak Isan,
0: yeah.
1: Terus buat penyiar semua. Dah itu aja.
0: Okay.
1: Antara teman dan kasih Bang.
0: Nia dan Niyati.
1: Iya.
0: Antara teman dan kasih.
1: Iya.
0: Oke, nanti coba kita siapin lagunya.
1: Iya, Bang. Buat Bang Ari selamat tugas sampai tuntas, Bo.
0: Iya, saya Fajri nih, Bunda.
1: Oh, Bang Fajri ya? Bang Fajri kini.
0: Iya, betul. Allah,
1: Bang Fajri udah lama kali gak ketemu ya.
0: Iya, makanya saya bilang lama tak bersua tadi.
1: Iya, Allah. Kirain kok suaranya kayak sama, Bang Fajri. Sama Bang Ari.
0: Perasaan aja itu, perasaan
1: kali ya. Ya Allah. Mana aja Bang baru masuk ya?
0: Ada lagi, baru selesai cuti kemarin sebentar.
1: Di kota ya?
0: Enggak sih, di sini aja.
1: Biasanya kalau Bang Ari pasti keluar kota dia. Bang Fajri, aduh.
0: Antara apa tadi Bunda?
1: Antara teman dan kasih.
0: Oke, antara teman dan kasih. Siap.
1: Ya Bang Fajri, selamat tugas sampai tuntas Bang.
0: Oke, baik.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Bawa ketah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, beliau sepertinya gabung bersama saya ya. Jadi beliau kira saya Bang Ari. Baik. Nanti coba kita siapkan dulu lagunya Nia dan Niyati. Antara teman dan kasih. Oke, malah yang ada nih antara hujan dan cinta ya. Oke, nanti lagu antara teman dan kasihnya kita cari juga. Kita kasih dulu spesial untuk malam ini. Menemani ruang dengar Anda ya.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: For Yay Info. Kamu mau pesen apa?
4: Sepertinya ini enak nih.
3: Ah, apa sih mau itu? Enggak, coba namanya.
4: Kepiting saus tiram.
3: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
4: Gampang seperti ini. Kita coba yuk.
3: Boleh. Kamu tahu nggak kepiting itu jalannya nggak normal loh?
4: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
3: Miring.
4: Miring?
3: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
4: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
3: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
5: FYI, for Yay Info.

0: Iya, mendengar Purwosa RRI Takengon, ada satu lagu juga menemani kebersamaan kita antara teman dan kasih, Riza Umami yang telah hadir menemani kebersamaan kita. 32 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan terus beberapa pilihan lagu pendengar menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya pilihan lagu-lagu nostalgia yang akan terus hadir hingga pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda mendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Berikutnya ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu Bang Arik ini.
0: Ya, ini Fajri Mas.
1: Bang Fajri.
0: Ya, betul.
1: Suaranya sama, mampir Bang.
0: Ya. Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
0: Sehat ya, baik. Mau request lagu apa nih Mas? Karena waktu kita terbatas juga.
1: Lagunya judulnya gak tahu Bang. Cuman lagunya Jangankan Diriku, Semut Pun Kan Marah Bila Terlalu. Itu aja Bang.
0: Waduh, apa itu judulnya ya?
1: Judulnya gak tahu Bang. Udah lupa.
0: Oke, nanti coba kita siapkan ya Mas ya.
1: Ya Bang, salam saya buat Bang Fajri aja. Semoga sehat selalu Bang ya.
0: Oke, baik. Oh, sakit gigi ya. Kita cari yang nostalgia gigi, ya.
1: Bilana, Kak Selvi, Kak Yati, Kak Piola itu aja Bang.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Mas Boy ini request lagu yang megijet ya. Sakit gigi ya. Oke, nanti coba kita hadirkan ya sebagai penutup, bolehlah. Untuk menemani kebersamaan kita yang nyanyi, nanti kita cari yang versi-versi nostalgia ya. Menemani kebersamaan kita mendengar. Baik, tetaplah bersama kami. Kita hadirkan terus satu pilihan lagu berikut ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: For Yay Info.

0: Asik gak tuh main drum gue? Wow.
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Nah, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Ini kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu kita di Ruang Rindu malam ini dengan satu pilihan lagu penutup. Selain nanti kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanah Gayo, di Donggayo akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas kebersamaan kita tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum dia.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

ಕೂಡು

Danke.

Bermotor mi belum panik.

saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang berkuasa. Saya Fajri, pesan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takeng dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"

0: jawab ibu itu. Wah, hebat sekali putra ibu. Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?
1: Oh, iya, tentu. Anak saya ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan.
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama, Bu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
1: Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar.
0: Pemuda itu segera menyahut. Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum ibu itu menjawab.
1: Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Usai tadi kita sudah dengarkan kumandang azan subuh. Lanjut untuk beragam pilihan lagu-lagu religi juga akan hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan beragam pilihan lagu religi yang hadir menemani kebersamaan kita, mengantarkan kita saat ini pada pukul 5 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan lanjut ceramah subuh akan kita dengarkan live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.
1: Dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'a hudahu ila tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina al-karim wa man tabi'ah illa yawmin qiyamah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Segala puji dan syukur selayaknya dan sepantasnya lah terus menerus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan dalam beribadah, sehingga untuk meninggalkan ibadah tersebut menjadi kekhawatiran bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam kita berdoa semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tatkala beliau diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, kemudian melaksanakan dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, terjadilah perubahan-perubahan besar di dunia ini, terjadilah perubahan-perubahan besar di alam ini, yang dulunya sesat, dalalah, menjadi hidayah dengan menjalankan sunnah Nabi, yang dulunya berpecah belah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah? Persatuan pun terbentuk dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Seperti apa yang diajarkan Rasulullah, kedamaian pun tercipta. Itulah konsekuensi sesungguhnya bagi setiap umat Rasulullah yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogyanya setiap sunnah amalan Nabi yang kita kerjakan turah menumah kita kusi jero, harus membawa kita kepada satu peringkat lebih baik daripada sebelumnya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menutup akhir ayat tersebut dengan kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada beberapa tempat itu kalimat itu Allah ulang-ulang, yang artinya jangan sekali-kali mengikuti tipu daya syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Menyikapi pernyataan atau peringatan Allah di akhir-akhir ayat tersebut, seyogyanya seorang hamba Allah mengambil sikap untuk menentukan sebuah keputusan, bahkan mempelajari dan mengetahui lebih dekat apa saja kira-kira tahapan-tahapan yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan umat manusia. Mengakui bahwa setan musuh yang nyata, ngebebewen temeh kita beti, kita tahu itu. Tapi memahami bagaimana tahapan-tahapan yang ditempuh oleh setan dalam menyesatkan manusia, mungkin sebahagian kita belum memahaminya, atau memahaminya sudah melupakannya, atau mengetahuinya tidak mengingatnya,
Maka pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa tahapan-tahapan yang digunakan oleh iblis atau setan agar manusia itu berhasil dia sesatkan. Setidaknya di dalam kitab Fawaid karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 6 tahapan. Dari tahapan yang paling tinggi sampai tahapan-tahapan yang paling kecil. Nah, seandainya kita lah menjadi korban atau sasaran godaan setan tersebut, di tahapan mana kita mungkin menjadi korban? Atau mungkinkah kita menyelamatkan diri satu pun tahapan itu kita tidak ada tergelincir di dalamnya? Dan seandainya ada, bagaimana upaya yang harus kita kerjakan? Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara pengalaman kerja pahamlah kita kiranya bahwa setan memiliki skill dan pengalaman kerja yang lebih hebat daripada kita. Karena mereka sudah menggoda, mereka sudah berupaya menyesatkan, mereka sudah berupaya membentur-benturkan hamba-hamba Allah yang beriman sejak daripada Adam alaihi salam manusia pertama sampai pada hari ini. Kerja mereka masih itu. Dan tentu sudah berhadapan dengan orang-orang alim, sudah berhadapan dengan ahli-ahli ibadah yang apabila dibandingkan dengan kita hamba Allah akhir zaman, gersidah pilen malimi kita, gersidah pilen ibadah tu. Dan sebahagian dari ahli ibadah, sebahagian dari ahli ilmu, mereka tergelincir. Maka bagi kita hamba Allah yang hidup di akhir zaman, layak dan pantas kiranya kita memahami tahapan-tahapan tersebut. Tahapan yang pertama, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, setan akan berupaya menggelincirkan dan menyesatkan kita untuk terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Oleh tahapan pertama, dan itu akad dan itu kesepakatan yang disampaikan oleh iblis laknatullah tatkala Allah mengusirnya dari surga karena menggoda Adam alaihissalam. Dalam redaksi ayat itu, setan berikrar, iblis berikrar, aku akan terus menggoda anak cucu Adam dengan target utamanya sampai dia mengajak anak cucu Adam itu menjadi temannya di neraka. Di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin khalidina fi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, menandakan misi terbesar yang harus dicapai oleh setan Allah bagaimana mengkufurkan dan mensyirikkan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, agar menjadi kelompok dan golongan mereka. Dan itulah yang dinyatakan kalau tergelincir pada kelompok itu, ulaika hum syarrul bariyah, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu tahapan pertama, setan akan mengajak kita melakukan kesyirikan dan kekufuran. Instrumennya apa? Instrumennya yang diambil oleh setan untuk menggelincirkan hamba Allah kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya, di antaranya menyetarakan, membisikkan penyetaraan antara Allah dengan benda-benda keramat. Menanamkan pemahaman dan keyakinan bahwa benda ini memberikan sesuatu yang sama dengan apa yang Allah berikan. Sehingga muncullah tandingan-tandingan di dalam hati. Sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di dalam hati bahwa bukan Allah saja semata-mata tempat kita menolong. Kepada pohon juga bisa, kepada batu juga bisa, kepada sesama manusia juga bisa. Nah, apabila keyakinan itu sempat ada pada diri kita atau masih ada sampai saat ini, illallah, selain mengadukan nasib kepada Allah, maka ini ada indikasi
bahwa setan telah berhasil menggelincirkan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Tahapan yang pertama, jamaah. Selanjutnya tahapan yang kedua. Apabila tahapan yang pertama ini gagal, seorang manusia itu tetap istiqamah dengan imannya, dengan memahami prinsip-prinsip la ilaha illallah, dengan memahami syarat-syarat dan rukun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Larikah setan dari upayanya? Selesaikah setan dari upayanya? Tidak. Dia masuk pada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua enggak kalah hebat daripada tahapan yang pertama, di mana setan akan menyesatkan manusia melalui menanamkan pemahaman-pemahaman, membisikkan pemahaman-pemahaman, pengamalan-pengamalan yang tidak ada dalam urusan agama, tapi dibisikkan oleh setan seolah-olah itu adalah urusan agama. Rangkaian-rangkaian kegiatan, rangkaian-rangkaian perbuatan yang seyogyanya agama tidak memerintahkan, oleh setan dia bisik itu. Itu adalah bagian daripada agama. Atau yang kerap disebut dalam istilah fikih, amalan-amalan bid'ah. Umpama subuh dua rakaat. Ya hek dingewut dari subuh renemi, masa dua rakaat. Anong kutamah nyonom, nom kutamah nyebawaluh hakuna. Ditanamkan pemahaman-pemahaman yang Allah tidak ajarkan, yang Nabi tidak amalkan, dibisikkan ke jeroh. Ini kan bagus. Padahal sampailah kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bir'atin dalalah. Al-hadis rawahu Abu Daud wa Ahmad. Jauhilah oleh kalian memperbaharui dalam urusan agama perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Karena secara logika, kalaulah andainya ada perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang Nabi tidak sampaikan 14 abad yang silam, berarti ada yang disembunyikan dari Rasulullah. Berarti firman Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Oh, ternyata di akhir zaman belum sempurna. Ini cara setan, tahapan setan yang kedua, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ditanamkan pemahaman-pemahaman, dibisikkan kepada kita amalan-amalan yang kalau dicari referensi dalam agama, ya aku penggerara dalam tara. Dan bid'ah ini, amalan-amalan ini sangat berbahaya dalam pertumbuh kembangnya penerapan amalan agama ke seorang. Selanjutnya, apabila yang kedua ini ternyata gagal, hamba Allah tersebut berpegang teguh kepada Quran dan hadis dan pemahaman-pemahaman para ulama, bertanya kepada ahli ilmu yang merujuk kepada Quran dan hadis, selamat dari amalan bid'ah. Gagalkah setan menyesatkan manusia? Gohlam. Menyerahkah setan menyesatkan manusia? Tidak. Setan pilih lagi tahapan yang ketiga. Bagaimana agar manusia itu melakukan dosa-dosa besar? Al-kabair, dosa-dosa besar. Konsekuensinya dosa-dosa besar itu bisa saja diberikan had waktu di dunia dan siap-siap menerima siksa waktu di akhirat. Itu dosa besar. Ada sebuah buku yang ditulis oleh ahli ilmu, 70 dosa besar. 70. Banyak. Di antaranya durhaka kepada orang tua, di antaranya mencuri, di antaranya berzina, atau bahasa yang lebih akrab di telinga kita, selingkuh. Kalau berzina ekstrim, tapi kalau hari ini kita bilang selingkuh,
lagu sing ngegati kita pengi. Bolan selingkuh, bolan selingkuh. Ternyata itu dosa besar. Di antaranya lagi menggibah, nupet, dosa besar. Kalaulah menggibah itu tidak dosa besar, tentu tidak akan ada keterangan ayat yang mengatakan bahwa siksaan bagi orang yang menggibah itu bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ke ekstrimnya, ngeri gitu. Ada saudara kita sudah menjadi mayat, dia potong telinganya, dikasihnya telinga kepada kita. Nah, panganan ini. Itulah bahayanya dosa ghibah. Dan adakah manusia yang mau melakukan itu? Memakan daun telinga saudaranya sendiri yang sudah jadi bangkai? Tidak. Sebagai bukti nyata bahwa ghibah adalah dosa besar. Dan yang apa kita sampaikan tadi. Hari ini dosa-dosa besar itu bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana perbuatan keji dan mungkar menjadi tontonan dan pemandangan yang biasa-biasa saja. Dan para pelakunya tidak khawatir dengannya. Menandakan di tahapan yang ketiga ini, banyak umat manusia yang berhasil digelincirkan oleh syaitan. Jep-jep saking kita pengen. Sia berzina, sia ini, sia itu. Menjadi pendengaran yang biasa saja. Tahapan yang ketiga. Seandainya sebahagian hamba Allah bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, menyerahkah setan dari menggoda manusia? Tidak. Masih ada lagi tahapan yang selanjutnya. Bisikan-bisikan setan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seumpama berkata-kata kasar, nyarut. Seumpama menyia-nyiakan waktu, dosa kecil. Banyak menyia-nyiakan makanan, melakukan tindakan mubazir, dosa-dosa kecil. Dan ini menjadi pemandangan biasa hari ini. Minum dengan berdiri, biasa kita lihat. Makan berdiri, dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang kecil. Karena dia diumpamakan bagai seseorang yang datang membawa kayu bakar dengan apinya. Satu orang, satu dosa kecil, dua dosa kecil. Lama-kelamaan kayu itu membakar dirinya. Itulah berbahayanya dosa kecil. Tahapan yang kelima, yaitu setan akan menggoda dan menyesatkan kita melalui perkara-perkara yang mubah, tapi dilakukan berlebih-lebihan. Dibisikkan setan, ini kan cuma mubah, dilakukan secara berlebih-lebihan sehingga membuang waktu-waktu kita. Makan minum mubah, tapi ketika makan dan minum itu dilakukan dan diupayakan secara berlebih-lebihan, itulah yang terjadi hari ini. Demi mencari makan dan minum, lihatlah, seolah-olah 24 jam waktu Allah berikan hansip ke getanya, tidak cukup untuk kita mencari makan. Padahal itu cuma perkara yang mubah. Jual beli, perkara yang mubah. Rekreasi, perkara yang mubah. Tapi ketika perkara-perkara yang mubah ini mendapat perhatian berlebihan, akan menyisihkan waktu kita yang banyak, akan membuang energi kita yang banyak, sehingga lupa kita kepada hal-hal yang lebih daripada suatu yang mubah. Yang terakhir, cara setan, tahapan setan menyesatkan manusia adalah dibisikkan kepada setan untuk mengutamakan perkara-perkara yang sunnah di atas perkara-perkara yang wajib. Sehingga kita tidak membaca aulawiyat, mana yang lebih prioritas antara ini dengan itu. Contoh kasus jamaah, salat tarawih itu wajib, sunat hukumnya. Berpuasa di siang hari bulan Ramadan wajib. Jadi kejadian di masyarakat kita terbalik. Untuk salat tarawih itu berbondong-bondong kita. Dan itu terjadi setiap bulan awal bulan Ramadan, ngip masjidnya. Tapi belum tentu yang salat tarawih itu berpuasa di siang hari.
Padahal yang wajib itu berpuasa. Dibolak-baliklah oleh setan kaedah itu. Perkara-perkara yang tidak begitu urgen ditanamkan seolah-olah urgen. Perkara-perkara yang wajib seolah-olah itu tidak menjadi mengapa. Dan itu terjadi apalagi di masa-masa maulid. Kita lihat hadir ke masjid meramaikan maulid, ramai. Selesai nanti semua kegiatan kona, semiang, azan, meh, belum sesara. Adalah mana yang aulia, aulawiyat, mana yang lebih prioritas? Nah, itu menjadi pemandangan kita sekarang dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muslimin jamaah subuh, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah enam tahapan-tahapan yang digunakan oleh setan dalam mengupayakan agar manusia hamba Allah yang beriman itu bisa disesatkan oleh mereka. Nah, setelah kita ketahui, tentu dituntut kepada kita perisai. Seandainya ada ajakan kesyirikan dan kekufuran, nong ini tamengku, nong ini senjataku. Seandainya ada ajakan-ajakan melakukan amalan-amalan di luar daripada apa yang ada dari agama, nong ini tamengku, ilmu dan suri teladan dari Nabi, ilmu dan contoh yang diajarkan Rasulullah. Seandainya dibisikkan dosa-dosa besar kepada kita, saya ini yang harus saya siapkan. Dosa-dosa kecil kepada kita, aku ini yang harus aku siapkan. Perbuatan mubah yang berlebihan, hindari kelompok-kelompok yang mengarahkan kita pada perbuatan mubah yang berlebihan. Cari yang bermanfaat. Dan yang terakhir, apabila kita dibisikkan untuk melakukan perkara yang tidak begitu penting di atas perkara yang lebih penting, maka berilmulah kita dalam memilah-memilih mana standar prioritas terkait dengan urusan ibadah, mana standar prioritas terkait dengan urusan dunia, sehingga kita bisa memposisikan diri kita mana yang lebih utama untuk kita ambil sebagai sebuah amalan kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita akan ikuti berita Warta Tanah Gayo untuk edisi pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah daerah Aceh Tengah minta harga lapak dan parkir pacuan kuda dirasionalisasikan. Haji Uma kunjungi siswa diduga menjadi korban pengoroyokan. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.go.id. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah daerah Aceh Tengah meminta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena Pacuan Kuda dirasionalisasikan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event Pacuan Kuda Tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
2: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada yang kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Karena itu, tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi, kami tidak harus mengatakan sekian, harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial, ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
1: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, menjenguk seorang pelajar yang menjadi korban dugaan pengeroyokan di RSUD Datu Beru Takengon. Kunjungan itu sekaligus menjadi perhatian dalam mencegah aksi kekerasan maupun perundungan pada lingkungan pelajar.
3: Anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudir atau yang akrab disapa Haji Uma, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kedatangan senator tersebut untuk melihat langsung kondisi seorang pelajar yang menjadi korban kekerasan dan perundungan. Korban berinisial T, 16 tahun, merupakan pelajar di SMA Negeri Unggul Binaan Benaria. Kunjungan pada Senin malam itu dilakukan demi memastikan kondisi korban sekaligus memastikan proses penanganan hukum atas kasus yang menimpa. Menanggapi insiden ini, Haji Uma dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan di kalangan pelajar tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Peristiwa ini menjadi alarm bersama bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar anak-anak.
4: Bullying ya, atau perundungan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita melihat bahwa itu videonya sudah viral dan tentu kita merupakan salah satu anggota DPD RI yang membidangi politik hukum dan keamanan. Di sini patut kita ingin mengcrosscheck apa sebenarnya yang terjadi, termasuk bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana sistem mekanisme proses ajar, proses belajar mengajar. Nah, itu harus kita pastikan betul apa memang semua mekanisme itu sudah benar dilaksanakan.
3: Peristiwa ini sendiri bermula dari perselisihan berujung duel antara korban T dengan kakak kelasnya yang berubah menjadi pengeroyokan ketika sejumlah pelaku ikut terlibat dan menyerang korban hingga tak berdaya akibat penganiayaan berat dan tampak serius yang dialaminya pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 lalu itu. Remaja berusia 16 tahun tersebut mengalami luka hingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Datu Beru Takengon. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, seorang remaja pria berusia 17 tahun, Dilal Rifkah, warga desa Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan hilang sejak Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dilal yang merupakan siswa SMK Negeri 5 Takengon diketahui meninggalkan rumah setelah maghrib tanpa berpamitan kepada keluarga. Hingga Selasa 25 Agustus keberadaannya belum diketahui. Dengan memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 163 cm, kulit putih, hidung mancung, dan saat meninggalkan rumah diketahui membawa ransel berwarna abu-abu Ibu Dilal Eka berharap anaknya segera ditemukan dalam keadaan selamat, dan dia meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Dilal agar segera memberikan informasi kepada keluarga atau pihak kepolisian. Informasi mengenai keberadaan Dilal dapat disampaikan kepada ibunya Eka melalui nomor 0852-7781-1727 atau kepada pihak kepolisian. Keluarga juga mengajak masyarakat membantu menyebarkan informasi tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. BPS Kota Loksmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut informasi selengkapnya.
5: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Loksmawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
6: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan. Ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya. Ditanya ada usaha atau enggak. Ya, begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blangmangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
5: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Loksmawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Loksmawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Aceh Tenggara meminta penanganan infrastruktur pasca bencana dikebut sesuai target.
1: Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al-Hilal meminta penanganan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi 2025 dipercepat. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

0: Usai rakor, rombongan turun langsung meninjau sejumlah lokasi infrastruktur, diantaranya jembatan Sialayak, Kecamatan Tanah Alas, pembangunan jembatan beton di Desa Gaya Jaya, Kecamatan Lawi Sigalagala, serta jembatan di kawasan Salam Bibit. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, Babinsa Koramil 05 Permata rutin cek kondisi jembatan Bele Burnipase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.
2: Babinsa Koramil 05 Permata Kodim 0119 Bener Meriah secara rutin melakukan pengecekan kondisi fisik jembatan Bele Burnipase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Babinsa Koramil 05 Permata Sertu Agus Rahmat mengatakan, kegiatan pemantauan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan kondisi jembatan tetap aman dan layak digunakan oleh masyarakat maupun kendaraan yang melintas. Dalam pengecekan, pihaknya memperhatikan kondisi konstruksi jembatan, lantai jembatan, serta baut-baut pengikat. Menurutnya, jembatan Beli tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Permata. Oleh karena itu, kondisi jembatan perlu terus dipantau agar aktivitas masyarakat dan arus transportasi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain memantau kondisi fisik jembatan, Babinsa juga mengimbau masyarakat dan para pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat melintas, khususnya apabila menemukan bagian jembatan yang mengalami kerusakan atau kondisi yang dapat membahayakan pengguna. Pemantauan ini merupakan wujud kepedulian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus membantu menjaga kelancaran akses transportasi di wilayah binaan. Yang menambahkan, pengecekan secara rutin juga bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kerusakan pada jembatan sehingga dapat segera dilaporkan dan dilakukan penanganan. Dengan adanya pengecekan secara rutin, kerusakan sekecil apapun dapat diketahui dengan segera sehingga penanganannya juga dapat dilakukan dengan cepat. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda dapat juga mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah minta harga lapak dan parkir pacuan kuda dirasionalisasikan. Haji Uma kunjungi siswa diduga menjadi korban pengeroyokan. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, kembali kita kira di Rimba Raya. Di pagi hari ini kita sudah ikuti ceramah subuh dan juga warta berita Tanjung Kayu di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kita bisa nantikan warta berita

Berita selanjutnya dari RRI Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Sebelumnya kembali kita ke RRI Rimba Raya. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya 10,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya? Semoga saat matahari mulai menyapa tanduk ayu, kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Bagi yang sedang bekerja ataupun yang mau berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, buka usaha, berkebun, maupun yang masih menikmati hangatnya di pagi hari ini bersama keluarga di rumah, kami salam hangat dari RRI Rimba Raya untuk pendengar semua. Bagi hari ini mari kita awali dengan hati yang positif. Tinggalkan sejenak rasa lelah dan kekhawatiran karena setiap pagi hari ini selalu membawa kesempatan yang baru untuk menjadi yang lebih baik. Tetap bersama kami di RRI Rimba Raya karena kami menemani pendengar di pagi hari ini dengan informasi terkini, kabar seputar Tanduk Ayu, dan tentu saja informasi terkini di lintas informasi nanti kami sampaikan dan musik pilihan yang membuat pagi semakin berwarna. Dengan saya sendiri penonton yang akan temani Ruan Lingkar Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat yang siap untuk temani Ruan Lingkar Anda. Selamat menikmati pagi hari ini, selamat beraktivitas, dan jangan lupa senyum dulu sebelum memulai hari. RRI Rimba Raya, sekali udara tetap di udara. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kami putarkan lagu-lagu gayu dan juga informasi harga sembako nantinya, kami terlebih dahulu akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia. Kami akan putarkan dua buah lagu berikut ini. Selamat menikmati.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan relay nantinya di Radio Pro 1 Takengon sebentar. Di pagi hari ini kita akan dengarkan informasi cuaca di tanggal 26 Agustus tahun 2026 di hari Rabu ini. Dan pendengar, beberapa pilar-pilar berikut ini kami akan putarkan sambil kita menunggu informasi cuaca di pagi hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bro Satu Eretita Kengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya baik, mendengar Bro Satu Eretita Kengon, lanjut ya untuk info cuaca. Kita akan ikuti untuk pagi ini Rabu 26 Agustus 2026. Kembali kami sudah tersambung, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Perakirawan BMKG Aceh. Ada Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza. Halo. Oke, assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Pak Niza, bisa diinformasikan bagaimana info cuaca untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 untuk berbagai wilayah Tengah Aceh, khususnya Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayu Luas. Silakan Pak Niza.
2: Ya baik, untuk perakiran cuaca hari ini tanggal 26 Agustus 2026, keseluruhan di wilayah Aceh terpantau cerah berawan di pagi hingga siang sore siang hari. Kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah Aceh, di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas, dan juga hingga ke Aceh Tenggara pada siang hingga sore hari. Kemudian di malam hari kembali terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, di wilayah pesisir barat terpantau arah angin bergerak dari arah barat daya, namun di wilayah pesisir timur terpantau arah angin bergerak dari arah timur. Untuk wilayah tengah sendiri cukup bervariasi untuk arah anginnya dan dari barat dan timur. Kemudian untuk titik panas terpantau kemarin hingga pukul 23 WIB, arah titik panas terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, yang tepatnya di wilayah Kota Lusmawe dan juga Nagan Raya. Untuk wilayah tengah tidak terpantau adanya titik panas kemarin. Kemudian untuk perakiran maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan barat dan selatan Aceh dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Baik, tadi terpantau untuk angin ya, yang bervariasi di wilayah tengah Aceh. Untuk kecepatan sendiri seperti apa, Pak Niza?
2: Untuk kecepatan angin juga cukup bervariasi, berkisar antara 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, kepada masyarakat kami himbau selalu agar tetap waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan ringan, sedang atau lebat, agar selalu waspada, terutama di wilayah-wilayah yang masih cukup rentan terjadi longsor dan banjir, karena tanah yang masih cukup rentan dapat langsung mengakibatkan longsor dan banjir. Dan juga selalu waspada dan berhati-hati, karena pagi hingga siang sore, siang hari suhu cukup panas. Dan juga terakhir, agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana.
0: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar untuk informasi cuaca disampaikan Bapak Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Dan pendengar setiap Rusatu RRI Takingon, Untuk info cuaca, pendengar dapat ikuti setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, atau juga akan dirangkaikan dalam Kabar Aceh setiap Senin sampai Jumat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Terus waspada dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi, dan apalagi untuk Anda yang mungkin masih berada di daerah-daerah pasca bencana ya, karena kondisi tanah yang masih cukup labil dan rentan jika terjadi hujan deras mungkin yang terus menerus khususnya. Selalu waspada, sehat selalu untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
3: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita sudah ikuti sebelumnya di info cuaca di RRI Pro 1 Takengon. Dan kembali lagi ke RRI Rimba Raya. Pendengar setia RRI Rimba Raya, pagi hari ini kita terus temani aktivitas pendengar dengan suasana yang hangat dan tentunya penuh informasi. Setelah informasi cuaca tadinya, sekarang waktunya kita beralih sejenak ke lagu-lagu gayu pilihan. Biarkan alunan musik dan syair gayu menemani pendengar yang sedang bekerja, berkendara, membuka usaha maupun menikmati kopi pagi bersama keluarga. Namun jangan kemana-mana, karena di sela-sela lantunan lagu gayu nanti kami juga akan hadirkan informasi seputar harga dan perkembangan sembako, oleh dari beras dan mungkin juga ada gula, minyak goreng, telur, cabai, bawang hingga kebutuhan pokok lainnya. Dan untuk harga sembako ini kami sampaikan beberapa saja yang bisa kami sampaikan di hari Rabu ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 10,1 MHz. Musik kayu jalan terus. Informasi kebutuhan sehari-hari juga tetap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini mari kita nikmati lagu gayu yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Selamat mendengarkan dan tetap di RRI Rimba Raya.

0: ai Foyer Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, Foyer Info.
3: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan untuk pendengar di pagi hari ini informasi harga bahan pokok penting strategis atau bisa disingkat sembako, kami akan sampaikan ke ruang negara Anda. Ada 3 komoditi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini di hari Rabu. Dimulai dengan komoditas daging, ayam broiler Rp33.000 stabil per kilogram minggu ini. Ayam kampung minggu ini juga stabil Rp50.000 per ekor. Kerbau juga sama, Rp170.000 stabil per kilogram. Untuk telur sendiri ada 3 jenis, ada telur ayam broiler naik 5,88%. Di minggu lalu Rp1.700, ya sekarang dihargai Rp1.400 minggu ini per butir. Telur ayam kampung Rp63.000 stabil per kilogram. Telur bebek asin Rp4.000 stabil per butir. Untuk susu di minggu ini dimulai dari susu balita 1-5 tahun setara SKM rasa vanila per 100 gram Rp43.000 stabil per kotak. Susu bubut setara dingko per 100 gram Rp47.000 stabil per kotak. Susu ketel manis sabendera per 100 gram stabil Rp15.000 per kaleng. Dan juga susu kental manis Capinomil per 100 gram Rp15.000 stabil juga per kaleng. Kami sudah sampaikan informasi sembako dan semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. 2 lagu berikut ini kami putarkan ke rumah negara Anda. Kita sambil menunggu Warta Berita Sentral di pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selesai lagi Warta Berita Sentral di Radio Pro 3 Jakarta, kita akan ikuti bersama. Dan setelahnya nanti akan ada Gapar Aceh, Korwil 17, kita akan ikuti juga di Radio Pro 1 Takengon kembali. Kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Serta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan banyak upaya untuk memitigasi dampak bencana iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah menyiapkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merencanakan penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
4: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebijakan dan Nasional Penanggulangan